Baik teman berdua, teman terbaik kamu. Tentunya lagu-lagu yang telah kita hadirkan membuat suasana aktivitas pagi hari Anda semakin semangat lagi. Ya, tentunya dalam perjalanan berhati-hati. Tentunya dari studio telah menunjukkan pukul 7 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman berdua, semoga di pagi hari ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan teman berdua, tentunya kita masih di program Spada. Selamat pagi teman berdua. Jangan kemana-mana, tetaplah stay tune di 90,3 MHz.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sarah, lihat deh baju yang aku beli kemarin. Untuk acara budaya besok malam. Cantik kan?
1: Wah, iya. Motifnya unik banget. Ini motif apa sih, Din? Mirip seperti sulaman, tapi lebih modern gitu.
0: Ini namanya motif sulubayung. Motif kain khas dari Aceh Barat loh. Aku juga baru tahu kalau Aceh punya motif seindah ini.
1: Sulubayung? Aku baru dengar. Apa sih makna dibalik motifnya? Pasti ada cerita khusus ya?
0: Tentu saja ada dong. Penjualnya juga ceritain nih sama aku. Katanya motif ini sangat erat loh kaitannya dengan alam.
1: Dengan alam? Maksudnya gimana sih?
0: Iya benar. Sulu itu artinya sulam. Dan bayung itu nama salah satu jenis tumbuhan atau dedaunan. Jadi motif ini terinspirasi loh dari keanekaragaman flora atau tumbuh-tumbuhan yang banyak ditemukan di Aceh.
1: Wah, menarik sekali ya. Jadi bukan sekedar hiasan biasa, tapi ada kearifan lokal di dalamnya. Wah, wah, wah, luar biasa. Aku jadi lebih menghargai kain ini sekarang. Ternyata selembar kain bisa menyimpan makna sedalam itu ya.
0: Juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat. Setiap garis dan bentuknya itu adalah hasil imajinasi serta keterampilan para pengrajin turun-temurun. Kain ini seperti membawa cerita tentang identitas Aceh Barat. Itulah indahnya budaya kita. Setiap daerah punya ceritanya masing-masing.

Live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: for the first time.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026 berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi teman Pro 2, tentunya ketemu lagi di pada hari ini, ruang ngobrol dan berbagi pendapat bersama kamu. Nah, hari ini kita angkat topik yang penting banget nih, terutama buat generasi muda, tanggap bencana. Teman Pro 2, bencana memang enggak pernah kita harapkan, tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapinya, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrim. Karena ketika situasi darurat terjadi, pengetahuan dan kesiapsiagaan bisa membantu kita mengambil langkah yang tepat. Dan ingat satu kalimat ini, siaga itu keren. Generasi muda bukan cuma keren karena update tren dan teknologi, tapi juga cuma keren karena update tren dan teknologi. Tapi juga keren ketika punya pengetahuan, peduli lingkungan, mampu menjaga diri dan siap membantu orang lain saat keadaan darurat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Sederhana kok. Kenali potensi bencana di sekitar kita. Pahami jalur evakuasi, simpan nomor penting, ikuti informasi resmi, dan jangan mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Yang gak kalah penting, tetap tenang. Dan jangan panik ketika menghadapi situasi darurat. Nah, sekarang giliran teman Pro 2 nih. Menurut kamu, seberapa penting sih

0: anak muda punya pengetahuan tentang kebencanaan? Apakah kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa atau banjir? Dan kalau kamu berada bersama teman-teman saat bencana terjadi, apa yang akan kamu lakukan? Yuk, sampaikan pendapat kamu di pada hari ini, karena menjadi generasi tanggap bencana bukan berarti harus menunggu bencana datang. Kesiapsiagaan dimulai dari diri sendiri, dari sekarang. Siaga itu keren, peduli itu keren, dan siap menghadapi bencana adalah bagian dari generasi muda yang hebat. Tentunya teman bro dua, berikut kita hadirkan satu musik untuk menemani di awal aktivitas pagi hari Anda. Tetap setia, tetaplah stay tune di 90,3 MHz. Teman terbaik kamu.
1: 90,3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, teman terbaik kamu itu dia dari Virja Tax. Terang biasa ya, tentunya di pagi hari ini biasanya terang sangat ya. Kita melihat cuaca di pagi hari ini ya, tentunya berubah ya menjadi berawan. Tentunya kita harus waspada, tentunya kita lebih melihat kondisi cuaca karena tergantung apa dari kekuatan fisik tubuh kita. Tentunya jangan lupa sarapan nih buat teman Pro 2 ya. Yang tentunya bagi teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan, waspada dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang telah ada. Dan tentunya di sepada hari ini, siaga itu keren, yuk jadi generasi tangkap bencana ya. Tentunya di pagi ini tentang sesuatu yang mungkin jarang kita pikirkan dalam aktivitas sehari-hari, tapi sebenarnya penting banget, yaitu kesiapsiagaan menghadapi bencana. Teman Pro 2, kita tinggal di wilayah yang memiliki berbagai potensi bencana. Ada banjir, gempa bumi, tanah longsor, angin kencang, hingga kondisi cuaca ekstrim. Kita tentu berharap semuanya aman-aman saja. Tapi namanya bencana, kita nggak pernah tahu kapan dan di mana bisa terjadi. Nah, daripada panik ketika bencana datang, lebih baik kita siap dari sekarang. Nah, teman Pro 2, menjadi generasi tangkap bencana bukan berarti harus menjadi ahli kebencanaan. Kita bisa memulainya dari hal-hal sederhana. Misalnya, tahu jalur evakuasi di sekolah, kampus, kerja, atau lingkungan tempat tinggal teman Pro 2. Kemudian mengetahui lokasi yang relatif aman ketika terjadi keadaan darurat. Kita juga perlu memahami informasi dasar tentang bencana. Contohnya, ketika terjadi gempa, jangan langsung berlari tanpa memperhatikan kondisi sekitar. Tetap tenang, lindungi diri dari benda yang berpotensi jatuh. Dan setelah kondisi memungkinkan, ikuti jalur evakuasi menuju tempat aman. Kalau terjadi banjir, jangan memaksakan diri menerobos arus air yang berbahaya. Pantau informasi dari sumber resmi dan utamakan keselamatan diri serta keluarga. Teman Pro 2, generasi muda sekarang sangat dekat dengan media sosial. Saat terjadi bencana, informasi bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi ingat, cepat bukan berarti selalu benar. Sebelum membagikan informasi tentang bencana, pastikan sumbernya jelas. Jangan ikut menyebarkan foto, video, lokasi atau kabar yang belum terverifikasi karena bisa menimbulkan kepanikan. Jadilah generasi muda yang bukan hanya cepat mendapatkan informasi tetapi juga cerdas menyaring informasi. Nah, ini juga menarik teman Pro 2 ya. Bisa mulai mengenal konsep tasiaga bencana. Isinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya air minum, makanan ringan, obat-obatan pribadi, senter, baterai atau powerbank, dokumen penting yang disimpan dengan aman, serta perlengkapan dasar lainnya. Bukan berarti kita harus takut dengan bencana, justru sebaliknya. Persiapkan membuat kita lebih tenang ketika menghadapi keadaan darurat. Yuk, sekarang kita lempar ke teman Pro 2 nih. Kalau tiba-tiba terjadi bencana di daerah kamu, apakah kamu sudah tahu harus menuju kemana? Atau jangan-jangan selama ini kamu cuma tahu jalan ke tempat nongkrong sekolah, kampus, dan warung kopi ya teman Pro 2 ya. Nah, mulai hari ini coba kenali lingkungan sekitar, cari tahu titik kumpul, jalur evakuasi, dan informasi kebencanaan yang berlaku di daerah kita. Karena menjadi generasi tanggap bencana itu bukan soal siapa yang berani, tapi siapa yang paling siap tetap tenang, peduli terhadap sesama, dan tahu apa yang harus dilakukan. Siaga itu keren, peduli itu keren, dan menjadi generasi yang siap menghadapi bencana adalah bagian dari menjadi generasi muda yang tangguh. Tetap bersama Pro 2 RRI Melabu, karena di sepeda hari ini kita bukan cuma ngobrol, tapi juga berbagi informasi yang bermanfaat untuk kamu dan lingkungan sekitar. Yuk,
jadi generasi tangga bencana. Siap dari sekarang, selamat lebih cepat. Tetap stay tune di 90,3. Masih bersama saya Hendy menemani Anda hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
3: Yoga takut tahu?
2: Takut sama ibu guru.
3: Yoga takut gempa.
2: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event

0: Nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ihi, ini pantai kak buka nih. Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
3: What?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, ini sama ada di pantai ke kolam sampah kafe.
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Pete?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Explosion.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di
2: udara. Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ja'amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik teman Pradua Mabo, agak terasa sudah ya tentunya obrolan kita di pada hari ini tentang siaga itu keren, yuk jadi generasi tanggap bencana harus sampai di penghujung ya. Semoga dari obrolan pagi ini kita makin sadar bahwa tanggap bencana bukan cuma soal tahu apa yang harus dilakukan saat bencana datang, tapi juga tentang mempersiapkan diri tetap tenang, peduli terhadap lingkungan, dan saling membantu. Jangan tunggu bencana baru belajar untuk siap. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Saya, Hendy Subayang, pamit dari pada hari ini, tetap semangat, tetap peduli, dan tentunya tetap jadi generasi muda yang siaga karena tahu, tangguh, karena siap. Sampai jumpa di obrolan berikutnya hanya di Pro2 RRI Melabu. Salam siaga, salam tanggap bencana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono,
2: ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Ashar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qomitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: another one.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI, media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini, kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayak Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Parkside Meligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI

2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLE Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyahamir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Labuh, mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan Selamat Hari Lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026 berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsa Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Widarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teguh Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang semuanya teman Pro 2, pukul 12.23 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya masih bersama Ici di sini yang akan terus menemani kamu hingga ke pukul 2 siang nanti ya. Dan kali ini aku juga mau kasih informasi kembali nih teman Pro 2, informasi berikut ini dari rri.co.id Melaboh, yang mana nugget ikan rucah ya, hasil pendampingan UTU ramaikan Festival Nipah. Nah, siapa nih yang kemarin hadir di Festival Nipah tahun Pro 2, tepatnya di Sama 3 di Suak Timah ya. Nah, kemarin itu sudah berlangsung ya acara Festival Nipah ini. Nah, ini sangat keren banget menurut aku, salah satu festival yang salah satunya bisa membangkitkan UMKM lokal, budaya dan juga tempat ya, yang mana ini ya, tentunya sudah menjadi objek wisata budaya gitu loh teman Pro 2 ya. Nah, Tom Pro 2 Universitas Tuku Umar UTU bersama warga desa Kuala Bubon memperkenalkan olahan nugget ikan rucah dalam Festival Nipah di lapangan Suak Timah. Dan itu pada tanggal acara festival itu 14-15 September 2026. Dan ternyata nih Tom Pro 2, produk hasil pendampingan mahasiswa UTU tersebut menjadi salah satu olahan yang dipamerkan kepada pengunjung selama festival berlangsung. Nugget ikan rucah

Dan terus juga teman Pro 2 ya, yang mana penanggung jawab kegiatan ada Muhammad Alfarido DM mengatakan keikutsertaan dalam Expo menjadi bagian dari upaya memperkenalkan hasil pendampingan mahasiswa ya bersama masyarakat Kuala Bubon kepada khalayak yang lebih luas. Yang mana dosen pembimbing juga ya, pembimbing kegiatan ini ada Dr. Wintah MSI mengatakan program tersebut tidak hanya mendukung pemberdayaan masyarakat desa tetapi juga menjadi bagian dari penguatan kapasitas organisasi mahasiswa. Melalui pendampingan tersebut, mahasiswa UTU bersama warga Kuala Bubon memanfaatkan potensi sumber daya perikanan lokal menjadi produk olahan yang memiliki nilai ekonomi dan berpeluang dikembangkan sebagai usaha masyarakat. Nah, itu dia Tom Pro 2 ini sangat luar biasa sekali ya, benar-benar kreatif sekali dan bisa bernilai jual. Yang mana tadi hanya dari ikan yang mungkin dengan harga ekonominya yang rendah, tapi itu bisa dikreasikan ya menjadi nugget ikan rucah teman Pro 2 yang mana menghasilkan nilai jual yang sangat tinggi tentunya ya. Oke, baik Tom Pro 2, dan untuk saat ini kita hadirkan kembali lagu-lagu hiburan berikut ini yang tentunya akan terus menemani kamu. Aku juga informasikan dulu ya, untuk waktu azan kumandang zuhur pukul 12.34 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ini gak lama lagi nih, bentar lagi kita mau azan zuhur ya. Jadi untuk teman Pro 2, tetap terus bersama Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini aku bakal puterin dulu lagu untuk menemani siang kamu ya di siang hari ini. Yang lagi di jalan tetap berhati-hati di jalan raya teman Pro 2, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, itu paling penting banget ya agar kita selalu selamat dalam perjalanan. Oke, baik, kali ini kita dengerin lagu siapa ya? Oke, aku mau puterin dulu nih, mungkin kita dengerin lagu ini aja ya, lagunya And Now featuring sama, ayo sama siapa teman Pro 2? Sama Ari Lesmana, Sisi Potret Yang Selalu Ku Benci. Oke, yuk tetap terus bersama Pro 2 teman terbaik kamu, dan selamat siang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bro, kita break dulu untuk lagu-lagunya. Lagu dari Remlode ya, featuring Novia Bahmit Komang, karena sudah saatnya kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk Remlode dan sekitarnya. Pukul 12.34 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayak Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsar Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Ra, gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa? Dompet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul. Bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia. Jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu. Ingat, penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online. I'm another year older. I won't cry about you anymore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Senang banget hari ini Tia kembali hadir buat teman Pro 2 pasnya di edisi siar hari Rabu 16 September 2026. Gimana nih teman Pro 2 untuk kabarnya siang hari ini? Semoga moodnya kembali bagus ya teman Pro 2. Karena ini masih Rabu, weekend masih lama gitu ya. Apalagi dengan cuaca-cuaca yang mendung, angin-angin kencang gitu teman Pro 2. Semoga teman Pro 2 juga moodnya jangan mendung ya. Mood harus tetap bersinar, harus tetap apa ya, harus tetap happy dan semangat nih teman Pro 2. Karena mungkin kalau buat teman Pro 2 yang kerja kantoran, ntar lagi udah mau pulang ya. Jadi ini jam-jam kritis gitu. Dan pastinya Tia tetap menemani teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang seru buat lagu-lagu yang buat gak ngantuk ya teman Pro 2. Yang pastinya buat teman Pro 2 moodnya naik lagi nih. Dan Tia doakan juga semoga apapun yang teman Pro 2 kerjakan hari ini bisa berjalan lancar. Dan juga buat teman Pro 2 apapun target yang teman Pro 2 setting hari ini juga bisa tercapai juga nih teman Pro 2. Agar teman Pro 2 Tia tetap menghadirkan juga nanti lagu-lagu dan juga informasi-informasi up to date pastinya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu.

0: Ra, gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dompet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul, bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia, jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran?

Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya. Atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 Pro 2 RRI Mabuk, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro 2. Nah sekarang Tiana punya informasi buat teman Pro 2 yang pasti kita lansir dari RRI.co.id. Kantor Kementerian Agama atau KANKEMENA Kabupaten Aceh Barat menggelar dua agenda penting sekaligus, yakni pengukuhan panitia Hari Amal Bakti atau HAB ke-81 peserta pemberian bonus apresiasi kepada para juara Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI dan Asian Pacific Olympiad Championship atau APOC. Nah, dalam sambutannya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, Haji Hairul Azhar, menegaskan bahwa peringatan HAB bukan sekedar kegiatan seremonial tahunan, melainkan momen penting untuk mengukuhkan kembali komitmen pengabdian, pelayanan, pembinaan umat, serta pendidikan dan keteladanan di teman Pro 2. Ia juga mengingatkan bahwa kepanitiaan merupakan bentuk amanah dan juga tanggung jawab yang harus dijalankan secara terencana, transparan, serta disiplin di teman Pro 2. Di mana panitia diminta untuk aktif membangun inisiatif dan komunikasi tanpa harus menunggu perintah, sebab kekompakan panitia menjadi kunci utama kualitas pelaksanaan HAB ke-81. Nah, selain agenda pengukuhan, penyerahan bonus apresiasi kepada para siswa pemenang OMI dan APOC menjadi momen emosional dalam acara tersebut, di mana KANKEMENAK menyampaikan bahwa apresiasi tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan atas proses panjang, kerja keras, dan kedisiplinan para siswa. Di mana apresiasi tinggi juga disampaikan kepada para guru pembina, kepala madrasah, serta orang tua siswa atas pendampingan dan dedikasi yang tidak terputus, mengingat prestasi besar seorang anak selalu berdiri di atas dukungan banyak pihak, Netawan Pro 2. Nah, KANKEMENAK mengajak seluruh jajaran KANKEMENAK Aceh Barat untuk terus mendorong madrasah berani bermimpi besar dalam mencetak generasi yang unggul secara intelektual, kuat dalam iman, serta mulia dalam akhlak, Netawan Pro 2. Nah, sementara itu, Kasih Penmas KANKEMENAK Aceh Barat, Haji Suhadi, mengatakan Kementerian Agama berupaya semaksimal mungkin mendukung para peserta Olimpiade, di mana para juara APOC di Malaysia dan guru pendamping memberikan motivasi kepada peserta. Dan prestasi yang telah diraih oleh siswa atau siswi madrasah menjadikan pemantik bagi semua kalangan di Kementerian Agama Aceh Barat, teman-teman Pro 2. Agar teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 Pro 2 dari Mulabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana Tuan Pro 2. Nanti masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pasti terlansir dari rri.co.id. Universitas Teuku Umar atau UTU meraih juara 1 kategori perguruan tinggi negeri Satuan Kerja dalam UI Green Matrix World University Rankings 2026, di mana capaian tersebut dilengkapi dengan predikat TRIS Rating 4 dan posisi 20 besar pemeringkatan umum nasional, di mana penghargaan tersebut diterima Rektor UTU Profesor Dr. Nyak Amir MPD dalam kegiatan yang berlangsung di Graha Saba Pramana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada hari Selasa 15 September 2026, di mana dalam pemeringkatan tahun ini posisi UTU pada tingkat nasional berada meningkat dari peringkat ke-21 tahun sebelumnya menjadi masuk ke-20 besar, di mana capaian tersebut menjadi hasil kerja tim Satgas UI Green Matrix bersama Civitas Akademika UTU dalam pengelolaan kampus berkelanjutan. Nah, menurut Profesor Nyak Amir, hasil penilaian UI Green Matrix juga menjadi bahan untuk melihat pengelolaan lingkungan di lingkungan kampus, termasuk dalam pengembangan ruang terbuka hijau, pengurangan emisi dan efisiensi penggunaan energi nih teman Pro 2. Di mana sejumlah aspek yang menjadi perhatian UTU mencakup penggunaan energi listrik, pengurangan sampah plastik, pengelolaan limbah, transportasi ramah lingkungan, serta pengembangan riset yang berkaitan dengan keberlanjutan nih teman Pro 2. Kedepan UTU akan mengerahkan pengelolaan lingkungan kampus pada pengembangan sistem pengelolaan limbah mandiri, perluasan ruang terbuka hijau, serta penguatan pembelajaran dan riset yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan di tahun Pro 2. Oke, tahun Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Mulabu, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kali. Sirune Kali merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kali mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

Kayak Tengah Pura 2 karena waktu sudah menunjukkan pukul 15:36 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk dikumandangkannya azan asar untuk teman Pura 2 yang akan menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah lancar dan amal dari ibadah sholat asar kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2 Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasija Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM. Teman terbaik.
1: Semua bulan sama 3 Pro 2 dari Mulabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Rian nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, saat lagi kita akan mulai program Sore Ceria. Untuk tema hari ini tuh kita akan mengebahas mengukir prestasi di Olimpiade Internasional Malaysia nih teman Pro 2. Nah nanti ada dua narasumber yang keren ini ya, yang udah datang ya ke studio Pro 2 dari Mulabu. Jadi jangan kemana-mana, tungguin terus, sebentar lagi kita akan mulai program Sore Cerianya. Jadi tetap stay tune di Pro 2 dari Mulabu, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Senang banget ya hari ini dia kembali hadir buat nemenin teman Pro 2 pastinya di program Sore Ceria. Nah, hari ini kita bakalan ngobrolin suatu pencapaian yang keren banget nih teman Pro 2. Apalagi buat teman Pro 2 mungkin yang mikir aduh ini kayak susah nih ya, tapi adik-adik kita yang udah datang ya hari ini di studio Pro 2 itu bisa mendapatkan prestasi yang luar biasa. Jadi bukan cuman prestasi lokal ya, nasional, tapi ini prestasi internasional ya teman Pro 2. Nah, untuk hari ini tema kita adalah mengukir prestasi di Olimpiade Internasional Malaysia nih teman Pro 2. Nah, udah hadir di studio Pro 2 RRI Melabu ada dua adik kita, adik kebanggaan gitu ya. Ada Balqis Sabilah Musaddiq, itu adalah peraih gold medal in public speaking yang merupakan siswi dari MAN 1 Aceh Barat, dan juga ada Syarifah Nasrah Aulia, peraih silver medal in mathematics nih teman Pro 2. Aduh, siapa nih yang enggak suka matematika. Nah, buat adik kita yang udah datang hari ini itu peraih medali perak di Olimpiade Matematika dan itu selaku juga MAN siswi dari MAN 1 Woyla Barat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Boleh deketin lagi mic-nya? Ya. Nah, Syarifah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, deg-degan ya. Santai aja dulu, santai, tarik nafas ya. Dideketin lagi mic-nya ya biar kedengeran suaranya. Oke. Nah, gimana nih kabarnya? Adik-adik kita yang keren-keren banget ini.
1: Baik, Kak.
0: Baik ya, alhamdulillah. Tadi kesini bareng sama ini pendampingnya ya, guru-guru pendamping.
1: Iya.
0: Iya, kabarnya baik walaupun mendung ya. Tadi naik apa kesini?
1: Naik mobil, Kak.
0: Naik mobil. Ya. Dua-dua naik mobil. Ya. Alhamdulillah ya, nanti pulang enggak takut kehujanan ya. Karena kayaknya mendungnya udah gelap banget ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kita akan ngebahas ya mengukir prestasi di Olimpiade Internasional. Nah, biasanya kan orang udah excited banget kalau udah masuk ke level nasional. Nah, ini kalian internasional lagi ya. Gimana nih? Excited banget enggak kemarin?
1: Banget, Kak.
0: Banget ya. Oke, nanti kita akan bahas-bahas lagi nih ya teman Pro 2. Kita mulai dulu mungkin dari Balqis ya.
1: Ya.
0: Balqis ini kan peraih gold medal ya di public speaking waktu itu di Malaysia. Ini apa namanya olimpiadanya di kapan nih kemarin?
1: Kemarin
0: tanggal
1: itu
0: tanggal berapa sampai tanggal berapa?
1: Kita startnya dari hari Senin sampai hari
0: Senin
1: kemarin.
0: Oh, Senin minggu lalu.
1: Ya,
0: oh, oke.
1: Senin minggu lalu sampai hari Kamis.
0: Sampai hari Kamis. Oke, ya. Berarti di 4 hari ya di Terengganu.
1: Ya.
0: Terengganu Malaysia ya. Barengan berarti?
1: Barengan.
0: Oh, berarti berangkatnya itu dari sini barengan berarti ya dari beberapa sekolah gitu.
1: Iya. Ya.
0: Ada berapa orang kemarin kalian?
1: Kemarin kita ada 25 orang, Kak.
0: 25 orang. Ya. Oke, itu perwakilan dari Aceh Barat ya, untuk ngikutin Olimpiade di Terengganu gitu ya. Itu banyak banget ya pastinya ya kategorinya ya.
1: Ya kemarin ada 4 kategori yang kita ikuti.
0: Oh, 4 kategori yang diikuti. Oke, kita cerita Balqis dulu ya. Okay. Nah, Balqis kan peraih gold medal. Ini artinya kan medali emas ya. Kalau misalnya di juara pasti juara satunya nih ya kan. Nah, kalau misalnya di public speaking, sebelumnya itu Balqis memang udah suka public speaking atau memang baru-baru ini SMA berarti kan ya, SMA. Yeah. Baru-baru menekuni di waktu masuk awal SMA atau MAN ini ya.
1: Gimana kalau nih? Dulu ya, Balqis dari kecil itu udah ngomong bahasa Inggris di rumah sama mama. Nah, terus pas SD Balqis sudah mulai belajar lagi. Kalau TK kan masih yang kayak ngobrol aja ya, kayak keseharian. Terus pas SMP Balqis sudah sadar nih kayaknya bahasa Inggris ini tuh penting banget buat kita. Jadi Balqis sudah mulai menekuni. Balqis juga kemarin pas kelas 11 itu Balqis ke Jawa Timur.
0: Oh, ke Jawa Timur.
1: Buat belajar di kampung Inggris karena Balqis mau mengasah lagi nih bahasa Inggrisnya. Terus Balqis juga udah suka sama public speaking ini sendiri dari SMP, Kak.
0: Dari SMP. Yeah. Oh, berarti dari SMP emang udah pengen kayaknya seru nih gitu ya. Kayak seru sih public speaking ini gitu ya. Jadinya lebih mau menekuni sampai udah datang ke kampung Inggris. Berapa lama kemarin belajar di kampung Inggris?
1: Kemarin pas kelas 11 itu 1 bulan.
0: Oh, 1 bulan.
1: Kelas 12 ini juga kemarin 1 bulan di sana. Libur sih, itu pas libur naik kelas 12 sama libur naik kelas 11.
0: Oke. Nah, ini udah kelas 12 ya, tapi masih pengen ikut olimpiade itu gak pusing gitu ya? Karena kan kelas 12 biasanya persiapan mau ujian ke universitas pastinya ya kan. Kemudian persiapan mau ya namanya sekolah ujian akhir itu kan pasti ada gitu ya. Itu gimana cara kamu bagi waktu kamu dengan mau persiapan lomba nanti ini kan di Malaysia dengan mungkin kan banyak ya sederet les atau persiapan belajar atau segala macam itu gimana cara kamu bagi waktunya?
1: Sebenarnya Balkis tuh termasuk orang yang hektik sih Kak. Soalnya Balkis sore belajar les. Malam les IELTS lagi, terus persiapan TKA, persiapan ACT lagi. Tapi menurut Balkis tuh apa ya, Balkis kemarin itu bisa manage waktu dengan benar. Jadi kendalanya enggak terlalu susah di situ.
0: Oke, berarti bisa apa namanya bagi waktu untuk persiapan juga ya di public speaking kemarin. Nah, gimana nih kok bisa tertarik ikut olimpiade? Apakah memang udah diinformasikan ya dari pihak sekolah bahwasannya mau ada olimpiade nih? Siapa yang mau ikut atau ada seleksinya kemarin?
1: Kemarin itu kita diberitahu dulu, diinformasikan, terus kita diseleksi dari sekolahnya.
0: Oke, berarti nanti diseleksi siapa yang memang udah nilainya paling tinggi gitu ya, baru nanti berangkat gitu ya ke Malaysia. Oke, nah kalau kita beralih ke Syarifah ya. Aman Syarifah jantung? Gak apa, kita buat santai aja ya. Nah kalau Syarifah kan peraih medali perak di matematika ya. Yang mana kita tahu kayaknya orang-orang pada malas gitu ya belajar matematika. Kayaknya kalau udah masuk guru matematika udah mulai puyeng gitu. Nah gimana tuh cara Syarifah bisa menyukai ya sampai akhirnya dapat medali perak gitu? Apa memang udah suka matematika dari dulu, dari kecil, atau memang baru apa namanya di SMA atau di SMP udah mulai menekuni ataupun suka gitu sama pelajaran matematika? Gimana itu ceritanya?
2: Kalau dari Syarifah itu suka matematikanya waktu SMA.
0: Oh, waktu SMA.
2: Iya. Terus kalau dulu tuh emang gak suka terlalu suka sama
0: matematika. Gak terlalu suka ya, karena buyeng ya.
2: Iya. Terus kalau apa tuh namanya, karena banyak guru juga yang kayak pas banget ngajarin matematikanya, jadinya kayak suka gitu, udah mulai suka matematikanya gitu.
0: Jadi seru ya dari pembawaan guru, mungkin mengajarnya seru, jadi pada akhirnya apa yang tadinya gak suka jadinya suka gitu ya. Nah pada awalnya waktu Syarifah udah suka sama matematika itu memang udah sering latihan atau gimana itu sampai akhirnya memberanikan diri ini untuk ikut olimpiade, gimana itu?
2: Lebihnya kayaknya latihan sendiri gitu.
0: Latihan sendiri. Dari yang awalnya mungkin guru bawain enak, pada akhirnya kita mungkin lebih nyaman gitu belajarnya ya. Abis itu belajar sendiri di rumah. Ada ikut apa les ataupun tutorial-tutorial? Biasa kan orang lihat YouTube gitu ya.
2: Iya, lebih ke tutorial YouTube.
0: Oh, tutorial YouTube. Oke, berarti ini kan mau persiapan ke Malaysia ini ada seleksi juga kayak yang di MAN 1.
2: Ada, kami koknya ikut seleksinya di MAN 1 juga.
0: Oke, di MAN 1, ini satu sekolah berarti? Seleksinya di MAN 1 di Woyla atau di MAN 1 Aceh Baratnya seleksinya?
2: Di MAN 1 Aceh Barat.
0: Oh, berarti terpusat ya seleksinya di situ. Oke, nah waktu seleksi itu gimana nih persiapan Syarifah? Udah belajar dari berapa lama?
2: Waktu itu kira-kira kayaknya belajarnya 3 hari sebelum.
0: 3 hari. Wah, keren banget tahun berdua. Kayak kita ngebayangin ya dengan rumus yang begitu banyak ya, apalagi kan kalau olimpiade tuh kan pasti bukan rumus-rumus ataupun soal-soal yang biasa kita temuin di sekolah ya. Pasti tingkatnya tuh lebih tinggi lagi, udah advance ya. Apalagi kalau misalnya kayak kita mungkin public speaking olimpiade bahasa Inggris kan ya, tadinya kita kalau di sekolah biasa aja, tapi kalau udah namanya tingkat olimpiade kan rumit gitu ya. Tapi luar biasa banget ya Syarifah bisa belajar dalam waktu 3 hari itu ya. Itu gimana tuh hacksnya biar belajar cepat? Ada gak sih hacksnya gitu ya biar teman Pro 2 di luar sana apalagi yang masih bersekolah bisa mungkin mengikuti yang tadinya kan mungkin gak suka gitu ya, lama-lama oh ternyata matematika seru, kayak Jerome bilang ya, matematika itu ternyata seru loh gitu. Nah ada gak sih tips-tips khusus gitu kalau dari Syarifah supaya dalam 3 hari itu bisa menguasai ya, bisa akhirnya lulus apa seleksi gitu?
2: Kalau dari Syarifah kayaknya kalau untuk tips khusus nggak ada juga sih, lebih ke
0: apa tuh
2: namanya ya,
0: konsisten belajar
2: ya,
0: gitu
2: lebih
0: ya,
2: konsisten belajar aja gitu.
0: Ada ini nggak apa namanya dapat materi-materi dari mana, atau memang sekolah sudah menyediakan kira-kira soalnya tuh mirip-mirip seperti ini, ada dikasih gitu atau enggak?
2: Ada.
0: Oh, ada. Berarti memang udah banyak latihan dari soal-soal yang udah dikasih gitu ya. Jadinya bisa lebih apa ya? Udah familiar gitu waktu ngerjain soal ya. Oke. Nah, waktu kemarin di sana gimana nih waktu nyampe? Deg-degan enggak lihat apa saingannya?
2: Deg-degan banget.
0: Deg-degan banget ya. Berapa orang kemarin saingannya waktu di Olimpiade? Banyak ya?
2: Banyak.
0: Waktu di Terengganu itu dilaksanakannya di satu aula atau ada ruangan khusus buat kalian?
2: Lebih ke ruangan khusus.
0: Ruangan khusus. Berarti satu ruangan kira-kira ada berapa orang? Tuh kan kamu ngelihat tuh, aduh kok saingan aku banyak ya gitu.
2: Kayaknya satu ruangan banyak ruangan. Jadi di ruangan Syarifah itu kayaknya ada 100 lebih orangnya.
0: 100 lebih. Oh, berarti nanti kalian gimana nih mekanisme ujiannya waktu di Terengganu kemarin? Kan itu udah dipasukin ke satu ruangan gitu kan ya. Kemudian mekanisme ujiannya itu seperti apa? Apakah nanti kalian dibagikan kertas ujian, baru nanti ada yang mengawasi atau bagaimana?
2: Dibagikan kertas ujian, diawasi
0: gitu. Diawasi, baru ada jam apa namanya, waktunya berapa lama, berapa soal itu kemarin?
2: Satu soal satu menit.
0: Satu soal satu menit, ada berapa soal? 100?
2: Gak banyak sih di situ.
0: Oh, gak banyak?
2: Iya. Yang matematika soalnya cuma 12 soal.
0: 12 soal. Oke, 12 soal itu berarti 12 menit.
2: Iya.
0: Satu soal 1 menit. Wah, panjang-panjang banget enggak rumusnya kemarin? Iya. Jadi mungkin buat teman prodo di luar sana yang mau kepikiran ya mau ikut olimpiade, jadi ada gambaran nih kira-kira gimana gitu, apalagi olimpiade internasional kan. Mungkin kayak misalnya antar apa namanya, olimpiade antar sekolah atau antar daerah, mungkin kan levelnya akan berbeda ya dengan olimpiade internasional gitu. Nah, kemarin tuh gimana? Apa namanya? Dalam waktu 12 menit itu langsung ditarik kah atau gimana?
2: Iya,
0: langsung diambil.
2: Iya, kalau udah habis langsung diambil gitu.
0: Langsung diambil. Kalau Syarifah kemarin udah pas-pas teng 12 menit atau lebih cepat kemarin?
2: Pas-pas
0: ya. Karena mikir periksa lagi gitu ya kan, bisa ada yang salah enggak sih aku gitu ya. Nah, itu sempat pusing gitu. Sempat pusing enggak dengan soal-soal itu? Ada yang enggak yang buat kamu aduh kayaknya nih susah nih diselesaikan gitu. Sempat ada enggak soal yang kayak gitu?
2: Oh, soal itu pasti ada lah.
0: Ada gitu, ya.
2: Ada.
0: Oke, ada pastinya ya. Karena kan enggak mungkin mulus-mulus aja ya.
2: Iya.
0: Oke, kita balik ke Balqis ya. Nah, kalau misal Balqis kemarin kan kayak misalnya Syarifah 3 hari ya persiapannya. Kalau Balqis kemarin gimana nih persiapannya mau ke Olimpiade kemarin?
1: Kalau Balqis ini kita Iman itu persiapannya lebih panjang sih.
0: Oh, lebih panjang. Ya. Jadi setelah lulus seleksi itu kan, seleksi yang memang mau dikirim itu jaraknya sama kompetisi berapa lama?
1: Itu cuma 3 hari, tapi kita dari Iman ada seleksi persekolah lagi. Satu sekolah seleksi kita aja.
0: Oh, berarti memang udah seleksi-seleksi terus, pada akhirnya mungkin udah terbiasa ya gitu. Jadinya walaupun waktu yang disediakan cuma 3 hari, tapi setidaknya sudah mantep gitu, persiapannya mateng gitu ya. Nah, kalau dari Balqis sendiri tuh menentukan temanya kemarin, bawain tema apa public speakingnya?
1: Jadi kemarin itu kita dikasih 4 pilihan tema.
0: Okay.
1: Nah, Balqis kemarin pilih the importance of good governance.
0: Okay. Yeah. Berarti ini tentang pemerintahan ya, good governance ya. Okay, nah ini kan gimana nih kalau misalnya kayak Syarifah kan dia di dalam satu ruangan, memang dikasih kertas ujian. Kalau kita kan public speaking mungkin agak sedikit menguras mental gitu ya. Menguras mental, yang dimana itu ada audiensnya berapa orang? Juri aja kah atau ada memang dibuat di aula gitu, dilihat sama peserta lain gitu atau gimana?
1: Ini kan pesertanya ramai banget kan. Jadi kita dibagi satu ruangan itu kayak 25 orang gitu.
0: Oh, satu ruangan 25 orang. Berarti per ruangan ya kemarin.
1: Iya, per ruangan. Jadi audiensnya itu yang ikut lomba juga sama
0: ikut
1: jurinya.
0: Lomba. Oh, oke. Okay. Jurinya ada berapa orang kemarin?
1: Jurinya di ruangan Balqis itu ada 2 orang.
0: 2 orang. Oh, berarti 2 orang dengan mungkin 19 orang lainnya ya. Ataupun 24 orang ya, 25 orang tadi ya. 24 orang lainnya yang jadi penonton kita.
1: Iya.
0: Nah, di situ kan pasti full English ya. Nah, itu gimana tuh deg-degan atau gimana cara mengatasi demam panggung, karena kan pastinya bukan dari negara kita aja ya. Pasti dari berapa negara kemarin? Ada
1: kemarin itu ada pesertanya. Thailand, ada Kamboja, ada Malaysia, ada Indonesia dari wilayah-wilayah
0: lain. Oke, berarti kan kita asing gitu kan ngelihat mungkin tampang-tampangnya kok. Pasti tampangannya kalau misalnya kita mau olimpiade kayaknya kok pinter-pinter banget gitu ya perasaannya ya. Nah, ada ngerasain gitu juga gak, nervous waktu di awal atau kayak lebih udahlah udah mengalir aja gitu?
1: Sebenarnya nervous banget sih kak. Di kelas Balkis itu ada proyektor kan, jadi cahayanya kan langsung masuk ke mata Balkis ya. Itu rasanya tuh pusing banget. Tapi Balkis ingat kata-kata guru Balkis, misalnya sama Miss Fuji. Itu apa ya, bawaan Balkis tuh santai aja, pahami materinya, terus tarik nafas, tarik baca nafas. Bismillah dulu. Nah, Balkis lakuin itu, Balkis ngerasa sih, Balkis kayak trembling gitu kan, Balkis getar. Tapi alhamdulillahnya Balkis bisa selesain dengan aman.
0: Selesain dengan aman, ya alhamdulillah. Itu berapa menit kemarin public speakingnya?
1: Jadi apa ya, batasnya tuh sampai 5 menit, tapi Balkis kemarin 4 menit lewat 30 detik gitu.
0: Oh, 4 menitan. Oh, berarti memang lebih ke simple gitu ya. Berarti itu untuk materi-materinya memang udah disiapkan sebelum berangkat ya. Apa yang mau diomongin, apa yang mau diutarakan gitu ya. Ada belibet gak waktu di tengah-tengah atau alhamdulillah lancar gitu?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Nah, kalau dari Balkis sendiri tantangan yang paling berat ya waktu mungkin persiapan atau di lomba itu di bagian mananya?
1: Kalau di persiapan itu jujur pas manage waktunya, karena Balkis kelas 12 kan harus belajar TKA, terus ada persiapan les-les yang lain. Tapi udah tahu cara manage-nya, jadi itu kayak satu ujian yang bisa Balkis selesaikan lah. Tapi kalau lomba itu masalahnya di gugupnya
0: benar
1: ya, karena kan Balkis di tengah-tengah ya urutannya. Jadi Balkis sudah duluan nonton yang keren-keren. Jadi Balkis tuh kayak aduh bisa nggak ya ini. Tapi Balkis percaya kepada diri sendiri kalau Balkis tuh pasti bisa lakuin, yang penting lakuin yang terbaik aja. Balkis nggak usah harapin menang kalah dulu. Lakuin aja, masuk ke depan, terus udah selesai
0: gitu ya. Jadi kayak memang udah kita udah maksimalin apa yang kita punya gitu ya. Abis itu ya udah hasil yang menentukan nanti gimana ya, pasrah gitu ya. Karena kalau misalnya kita mikirin banget nih ya teman pro 2, kalau misalnya kita baru selesai apa ya, baru selesai kompetisi terus kita mikirin lagi gitu, terus kita ngelihat lawan-lawan kita kok kayaknya keren banget, lama-lama minder, pusing sendiri gitu ya. Yang penting kita udah ngasih yang terbaik dari latihan kita, yang nggak ada kesalahan itu memang udah patut disyukuri gitu ya. Jadinya nggak apa ya, nggak kepikiran atau overthinking sampai sebegitunya gitu. Nah, kemarin ini langsung diumumkan pemenangnya atau di hari besokannya atau di hari terakhir?
1: Di hari terakhir.
0: Oh, kalian ini di hari keberapa untuk kompetisinya? Barengan kah di hari keberapa?
1: Iya,
0: barengan. Di hari kedua.
1: Ya,
0: hari kedua ya. Oh, berarti ada 2 hari lagi menunggu pengumuman tuh, deg-degan ya.
1: Jadi kita tuh satu hari itu perjalanan kak, 4 hari perjalanan. Terus hari pertama itu dihitungnya dari pas udah di Terengganu.
0: Iya, di Terengganu berarti kan masih yang opening ceremony pastinya kan. Kemudian nanti di hari kedua mulai lomba.
1: Hari ketiga pengumuman.
0: Oh, hari ketiganya pengumuman. Oke, hari keempatnya mungkin apa namanya, closing ceremony ya? Atau hari ketiganya?
1: Ketiga itu pengumuman sama closing ceremony.
0: Oke, di hari keempat baru persiapan mau pulang ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti memang ada selang satu hari bisa tidur nggak sampai ke pengumuman atau udah di spill nih kira-kira siapa pemenangnya dari setiap, mungkin kan setiap ruangan ada gitu atau memang itu masih rahasia sampai di akhirnya diumumkan pemenangnya?
1: Rahasiakan
0: ya. Berarti nanti di dekat closing ceremony baru apa namanya penyebutan siapa yang mendapatkan gold medal, silver medal gitu ya. Gimana perasaan kalian waktu diumumkan ya? Kalau kayak Balkis kan biasanya diumumin kalau misalnya juara kan dari juara 3 sampai juara 1. Nah, kalau ini dari apa namanya bronze dulu ya diumumin. Gimana perasaannya sebelum disebutkan gold pada akhirnya namanya, nama kamu?
1: Kalau Balkis itu, Balkis kemarin yang sosokan gak mau nangis gitu, Balkis scroll HP biar kayak gak kecewa. Ternyata nama Balkis ada di gold.
0: Ada di gold. Nah, itu langsung gimana tuh? Excited atau langsung aduh aku ngeblank, aku gak tau ngapain gitu? gitu, gak tau harus ngapain.
1: Balkis ngeblank. Malah yang sadar Balkis di Gold itu Miss Balkis. Miss yang kayak, wah nama Balkis kok ada di situ.
0: Oke, berarti di tawa pampangin di LED ya?
1: Iya.
0: Oke, berarti kayak langsung wow gitu ya, ternyata Gold gitu. Padahal kita lihat kayaknya saingannya bagus-bagus gitu. Ternyata memang kita juga bagus gitu ya. Jadi kita membangun kepercayaan diri itu harus maksimal gitu ya. Jangan pede walaupun kita mungkin berasal dari apa namanya, biasa ngikutin lomba-lomba mungkin lokal gitu. Ternyata kita juga bagus loh di internasional gitu. Nah, kalau untuk kalian ini udah sering ikut apa namanya lomba-lomba lokal atau ini lomba pertama langsung go internasional gitu?
2: Kalau menurut Syarifah, kalau
0: Syarifah gimana?
2: Syarifah belum kayak belum pernah ikut yang dari itunya langsung ke go internasional.
0: Langsung gitu. Ya internasional olimpiade loh. Dan ini kayak apa ya? Kayak misalnya orang mau ngikutin juara kejuaraan kayak apa? Kejuaraan apapun itu ya kan, kalau olimpiade tuh kayak beda level gitu ya. Apalagi kan enggak disebutannya aja enggak juara gitu ya, medali gitu. Apalagi tuh dapatnya silver medal gitu, gold medal tuh memang luar biasa banget. Nah, kalau misalnya tadi dari Syarifah kan memang belum pernah sama sekali ikut lomba, baru ini langsung internasional.
2: Iya.
0: Tuh luar biasa banget ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 jangan minder-minder gitu ya, walaupun pasti yang menang yang udah biasa ikut lomba nih gitu. Padahal enggak. Kita kalau misalnya mau mulai, mau belajar, mau persiapan, ya siapa tahu gitu ya langsung internasional kita bisa menang gitu kan. Kalau dari ya, Balkis gimana tuh? Memang udah sering ikut lomba kah? Atau ini memang pengalaman pertama kayak Syarifah gitu langsung di internasional?
1: Kalau Balkis sering.
0: Oh sering.
1: Tahun lalu juga Balkis pernah ikut di Terengganu ini.
0: Oh, tahun lalu ikut juga. Ya. Kalau tahun lalu dapat juga atau baru ini yang dapat? Wow
1: ini
0: banget.
1: Yang dapet.
0: Baru ini. Ya. Alhamdulillah, berarti emang perjuangan membawakan hasil gitu ya. Jadi emang udah apa ya namanya persiapannya, karena udah terbiasa juga. Karena kan dengan kita mungkin latihan-latihan semakin lemah semakin terbiasa dan semakin pede pastinya ya. Apalagi public speaking gitu ya. Oke, kalau dari Syarifah sendiri gimana nih cara membangun kepercayaan diri? Karena kan ini pertama kali gitu ya. Gimana cara bangun pedenya pertama kali langsung ikut seleksi mau Olimpiade Internasional?
2: Yang pertama kali itu dukungan dari orang tua, dari guru-guru, kepala sekolah, dari lingkungan masyarakat dan teman-teman. Jadinya Syarifah memutuskan untuk cobalah gitu.
0: Coba. Gitu. Karena memang udah ada dukungan dari semuanya ya. Karena memang dukungan tuh penting banget ya. Kalau misalnya kita nggak ada dukungan

0: Iya, sulit juga ya. Jadinya kan latihan-latihan biasa mungkin kita juga nggak tahu kan nanti akan seperti apa soal yang keluar itu ya. Memprediksi-prediksi soal seperti itu memang lumayan sulit ya. Apalagi matematika loh, ini matematika loh ya. Kita pikirnya kayak misalnya kita public speaking masih bisa improve ya kan. Kalau misalnya kita lupa, yang penting masih dalam jalur tema dan udah latihan, udah terbiasa. Tapi kalau misalnya kayak matematika kan gak tertebak ya soalnya apa ya. Nah itu yang bagian sulitnya mungkin ya. Oke, nah kalau misalnya Syarifah sendiri gimana nih? Udah ada muncul namanya gitu di LED, ternyata ada peraih medali perak, itu perasaannya gimana kemarin?
1: Pertama sih gak nyangka gitu.
0: Gak nyangka.
1: Karena kan emang dari sini tuh mau ambilnya tuh kayak ambil pengalaman aja gitu. Tapi kak saya sangka ternyata alhamdulillah dapat gitu.
0: Alhamdulillah dapat ya. Oke. Tapi berarti kalau misalnya Syarifah ini lebih ke tipe aduh kecoba aja dulu gitu ya. Gak tahu nanti hasil ya udahlah biarin, yang penting kita udah berusaha gitu ya. Oke. Nah berarti ini kalian ada beberapa orang tadi, berapa tim? Satu apa dan perwakilan Aceh Barat ada berapa orang tadi?
2: Ada 25
0: ya, 25 orang. Nah itu berarti kalian satu ini ya, apa namanya, berangkat bareng sama-sama saling menguatkan gitu ya. Nah kalau yang di apa namanya matematika ada berapa orang yang sama-sama ikut apa matematika? Kategori matematika.
1: Kami di situ tuh kak kan lombanya itu matematika sama bahasa Inggris teks itu emang wajib gitu.
0: Oh ya. Emang wajib.
1: Iya nanti baru ada pilihannya. Syarifah itu lomba pilihannya itu lomba biologi.
0: Oh lomba biologi.
1: Iya. Jadinya tuh sebelum ikut lomba biologi itu kami harus ikut dulu lomba teks matematika sama bahasa Inggris.
0: Oke, baru nanti masuk ke yang pilihannya gitu ya. Berarti nanti kalian satu orang ikutin banyak lomba gitu ya?
1: Iya, ada tiga
0: ikutin
1: gitu.
0: Ikutin banyak tes gitu. Enggak puyeng gitu.
2: Jujur puyeng.
0: Puyeng ya. Gimana cara kalian membagi konsentrasi? Karena kan kalau misalnya kita cuma fokus ke public speaking aja tanpa harus ngikutin tes-tes yang lainnya kan pasti akan lebih all out gitu ya, lebih apa namanya prepare dan mantep nih emang aku udah persiapan ini. Tapi aku baru dengar ternyata harus ada berapa kali tes, itu gimana cara kalian membaginya gitu, membagi fokus gitu. Ada gak sih tips-tips tertentu boleh mungkin dibagiin buat teman Pro2?
2: Kalau basis ya kak, kita sebenarnya udah tahu duluan kalau ada yang wajibnya sama pilihannya. Kalau dari Balkis, Balkis itu fokusin ke satu ini, tapi yang lainnya Balkis tetap belajar. Jadi pas udah tesnya itu udah lumayan tenang gitu.
0: Udah ya, lumayan tenang. Ya, oke. Udah gak panik gitu ya. Pas di awal waktu penyaringan itu kalian emang udah tahu itu ada tes tambahan atau waktu selesai penyaringan baru tahu?
1: Emang dari pertama pendaftaran udah dibilang gitu.
0: Udah dibilang, oke. Berarti memang udah siap nih, kayaknya aku bisa nih gitu ya. Dan alhamdulillahnya langsung keluar gold medal dan silver medal gitu ya. Alhamdulillah banget ya bisa mengharumkan nama Aceh Barat gitu. Dan kita namanya kok untuk ke internasional itu memang masih jarang gitu ya untuk perwakilan-perwakilan kita. Dan kita harapkan juga semoga kedepannya banyak juga nanti perwakilan-perwakilan yang akan go internasional gitu ya. Nah kalau kayak Balkis berarti udah kelas 12. Nah persiapannya apakah ada mau study abroad?
2: Ada kak.
0: Ada, iya berarti udah mulai persiapan juga ya.
2: Iya udah kak.
0: Oke, berarti target selanjutnya ini nanti study abroad ya?
2: Iya.
0: Berarti ini fokusnya udah mungkin lomba ini yang terakhir atau mau ada plan untuk kalau ada lomba lagi mau ikutlah gitu, atau cukup deh ini aja, ini udah dapat gold medal, aku mau fokus study abroad gitu.
2: Ada plan lain sih kak.
0: Ada plan lain. Yeah. Oh ada mau ikut lomba lain. Keren banget ya. Walaupun kelas 12 teman Pro2 tetap semangat untuk mengikuti lomba-lomba ya. Tetap semangat untuk mempersiapkan diri supaya bisa lebih apa ya siap gitu nanti ya waktu masuk ke perkuliahan. Jadi nggak kaget gitu. Apalagi kalau misalnya studi abroad kan pastinya banyak orang-orang yang apa ya, orang-orang yang lebih pintar mungkin ya, dan ngomongnya juga lancar banget gitu ya. Itu mungkin yang ditakut kan ya. Nah kalau untuk Syarifah kelas berapa sekarang?
1: Syarifah kelas 11.
0: Kelas 11, oke. Kelas 11, tapi kan tetap ini juga ya, udah mulai fokus. Tahun ini kelas 11, berarti nanti tahun depan. Oke, berarti walaupun kelas 11, tapi tetap aja juga banyak ya ininya. Apalagi kalau misalnya MAN memang mungkin berbeda ya dengan sekolah yang kayak SMA biasa. Pastinya ada tambahan pelajaran lain kan. Dan lebih, apa namanya, lebih repot gitu pastinya ya, membagi waktunya.
1: Enggak, kalau Syarifah itu SMA.
0: Oh, iya SMA.

0: Oke. Nah, gimana nih cara Syarifah untuk bagi waktu supaya tetap bisa apa ya latihan matematikanya nih? Dan kalau misalnya ada olimpiade lagi, mau ikut lagi enggak?
1: Kalau Syarifah itu kalau di minatnya ya, kalau Syarifah minatnya tuh lebih ke biologi.
0: Oh, lebih ke biologi malah. Ya, oke. Okay.
1: Ya, jadinya kan waktu ikut lomba itu kayak yang matematika sama bahasa Inggris tuh kayak ikut-ikut aja lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi gak sangka-sangka dapatnya di matematika.
0: Dapatnya di matematika. Ya. Oh, alah. Jadinya memang pengennya biologi ternyata rezekinya di matematika ya. Gitu ya. Tadinya aku ngiranya memang suka banget sama matematika, ternyata memang yang lebih minatnya itu di biologi tapi rezekinya adanya di matematika ya. Gitu ya. Ternyata waktu ngerjain matematika mungkin cemerlang banget gitu ya waktu ngerjain soalnya. Jadi langsung bisa mendapatkan silver medal, karena kan memang kalau misalnya kita mikir agak susah gitu ya untuk dapat apa namanya penghargaan ataupun juara di bidang matematika gitu. Yeah. Mungkin persiapannya Syarifah ini emang udah mateng gitu ya, walaupun all outnya pengennya ke biologi gitu, ternyata emang udah lebih mateng di matematikanya gitu. Emang terkadang gitu tahun berdua kita merasa kita jago di sini, ternyata jago kejagoan kita ada di bidang yang lain gitu, dan itu harus digali loh ya kan, digali supaya nanti bisa lebih apa ya, lebih menguasai. Dan kalau misalnya ada lomba lagi, mau ikutan lagi nggak kira-kira, walaupun mungkin bukan matematika ya, olimpiade-olimpiade lain?
1: Kalau Syarifah ingin, apalagi mau menambahkan wawasan lagi, mau meningkatkan kemampuan gitu.
0: Okay, ada target lagi nggak setelah ini?
1: Targetnya
0: apa, ayo? Targetnya atau mau ikut perlombaan apa gitu, ataupun apapun yang ada aku hajar gitu.
1: Lebih kayak gitu sih.
0: Lebih kayak gitu ya, apapun yang ada kesempatan masuk aja dulu gitu ya.
1: Coba
0: tes aja dulu, coba aja dulu. Yang penting nanti persiapan udah mateng gitu ya. Nanti masalah juara atau enggaknya ya udah, biarkan pengalaman dan biarkan rezeki gitu ya kan, yang apa namanya, yang menjawab gitu. Oke, okay. Mungkin untuk terakhir ya teman-teman, ada gak pesan-pesan buat teman Pro 2 di luar sana yang gimana nih caranya bisa membagi waktu tetap semangat gitu ya, dan tetap percaya diri untuk ikut olimpiade, apalagi di olimpiade internasional? Mungkin boleh dari Balqis dulu di sebelah sini.
2: Oke, okay. Kalau pesan buat Balqis ya, sebenarnya kalau misalnya next ada yang ikut lomba terus kalah, jangan pernah menyerah, soalnya okay. kita nggak tahu rezeki itu kemana. Kalau kita makin maksimalkan usaha kita, pasti kita bakal dapetin hasil yang kita inginkan.
0: Oke, okay. Jadi yang penting jangan menyerah, tetap apa ya, tetap berjuang gitu ya, dan pastinya usaha tidak mengkhianati hasil gitu ya. Oke, okay. Kalau dari Syarifah sendiri gimana nih pesan-pesannya mungkin buat teman Pro 2, tips-tipsnya, walaupun mungkin awalnya nggak suka, tapi ternyata apa yang kita suka malah nggak dapet gitu ya, dan ternyata rezekinya ada di tempat lain gitu. Nah, boleh nggak kasih spill gitu ataupun pesan-pesan harapan juga ya buatnya Syarifah kedepannya, sama tips buat teman Pro 2 di luar sana supaya bisa tetap semangat nih untuk mengikutin lomba. Boleh sebelah sini Syarifah?
1: Kalau dari Syarifah sendiri itu lebih ke kayak pokoknya jalanin dulu, tetap semangat, pokoknya intinya itu kita belajar dulu, jalanin dulu, hasilnya nanti ke depannya gitu.
0: Kalau hasilnya nanti tinggal nunggu rezekinya seperti apa gitu ya. Yang penting udah berusaha, udah berusaha. Ikut dulu, mau dulu gitu ya. Mau ikut, mau dulu, mau berjuang dulu, dan pada akhirnya nanti rezeki akan menentukan kita akan menang atau tidak gitu ya. Dan alhamdulillah kalian rezekinya bagus, dan juga pastinya bukan cuma rezeki yang menentukan ya, perjuangan juga pastinya yang menentukan kalian mendapat, pada akhirnya mendapat gold dan juga silver nih. Akhirnya teman Pro 2, gak kerasa kita udah sampai di penghujung program Sore Ceria hari ini. Nah, yang bisa kita simpulkan dari hari ini itu ya teman Pro 2, bahwasannya kita juga dibalik kesuksesan mereka meraih medali emas dan juga medali perak, pasti ada namanya usaha dan juga perjuangan dibaliknya ya teman Pro 2. Jadi walaupun kita kayak tadi Syarifah bilang ya, awalnya gak suka matematika gitu ya, dan lebih suka biologi, ternyata bisa loh untuk mendapatkan medali perak di bidang matematika. Jadi buat teman Pro 2 di luar sana juga jangan minder gitu ya, aku nggak bisa nih kayaknya. Jangan ngejudge dulu, kamu nggak bisa, kamu harus coba dulu, kamu dalamin dulu, pada akhirnya nanti bisa ketahuan ini kamu sebenarnya di minatnya di mana dan kemampuan di bidang apa. Dan buat teman pro 2, kita ucapkan terima kasih juga buat adik-adik kita ya, buat Balqis dan juga Syarifah yang udah meluangkan waktu untuk sharing-sharing ya pengalaman mereka, kemudian cerita-cerita mereka dan gimana nih persiapan mereka, kemudian gimana kerja keras mereka dan semangat mereka pada akhirnya dapat meraih prestasi internasional yang luar biasa di tahun pro 2. Nah, terima kasih ya waktunya. Nanti kapan-kapan main sini lagi. Yeah. Oke, okay, nah teman pro 2 udah Tia harus padankan ya untuk program sore ceria hari ini. Terima kasih buat teman pro 2 juga yang udah stay tune terus dari tadi, dan Tia tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
0: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
0: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
0: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lah.
1: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
2: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
1: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
2: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
1: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
3: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
4: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan cinta.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Hei Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh Mat, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan. Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, iya kan?
1: Oh iya, jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir, bener gak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, benar banget. Tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya. Jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Semua nama tiga Pro2 dan semua teman terbaik kamu masih bareng Tiana dengan Pro2. Nah, teman Pro2 tadi kita udah sama-sama yang mendengarkan program Sore Ceria. Semoga tadi bisa menjadi inspirasi buat teman Pro2 di luar sana untuk tetap semangat ya mengejar impian ataupun mengejar target yang sudah kita setting sebelumnya, teman Pro2. Nah, enggak kerasa waktu sudah menunjukkan pukul 17.26 waktu Indonesia Barat dan udah mulai sore ya teman Pro2. Mungkin buat teman Pro2 yang lagi bekerja, mungkin udah sekarang udah masuk ke perjalanan pulang mungkin ya teman Pro2. Dan saya doakan buat teman Pro2 mungkin yang sedang dalam perjalanan pulang, semoga teman Pro2 juga tetap hati-hati dan selamat sampai tujuan dan selamat sampai rumah pasti ya teman Pro2 ya, karena ini kondisinya lagi angin kencang sepertinya ya, kemudian hujan gitu ya, pasti jalanan licin. Jadi buat teman Pro2 juga harus berhati-hati, untuk apalagi teman Pro2 yang akan mengendarai sepeda motor, pastinya jalanan licin ya, jadi harus tetap berhati-hati dan pastinya kita harus mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada nih teman Pro2, karena kita nggak cuma menjaga keselamatan diri sendiri, tapi kita juga harus menjaga keselamatan orang lain, teman Pro2. Dan seperti biasa, Tia tetap menghadirkan lagu-lagu ya buat teman-teman teman Pro2. Ya juga nanti Tia akan bagi-bagi informasi lagi. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

93 Pro 2 dari Mulabo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia Netawan Pro 2. Nah, Tia punya informasi buat teman Pro 2 seputar dunia perfilman yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Film Istimewa menghadirkan kisah 5 anak penyandang disabilitas yang mencari sosok ayah setelah kepergiannya dari rumah istimewa. Di mana film keluarga produksi Kairos Film ini disutradarai oleh Ruben Adrian dan dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia pada tanggal 17 September 2026. Di mana 5 anak tersebut adalah Aldo, Bimo, Ken, Nita, dan Mul yang tinggal bersama Pak Mahendra, di mana Mahendra menjadi sosok ayah bagi mereka, sementara Mbak Kinan hadir sebagai sukarelawan yang setia merawat kehidupan mereka, nih, teman perdua. Nah, ketentraman rumah istimewa berubah ketika Mahendra mendapatkan diagnosis kanker dan memilih pergi diam-diam untuk melindungi anak-anak, di mana kepergiannya membuat 5 anak kehilangan tempat bergantung, sehingga mereka memutuskan melakukan perjalanan untuk menemukan Mahendra kembali, nih, teman perdua. Di mana dalam pencarian tersebut mereka menghadapi berbagai tantangan yang menguji keberanian, persahabatan, kepercayaan, serta pemahaman tentang arti keluarga. Di mana perjalanan mereka kemudian mempertemukan 5 anak dengan Bagas dan Aji yang turut mempengaruhi arah perjalanan tersebut. Di mana kehadiran Ella juga menjadi bagian dari rangkaian peristiwa ketika perjalanan mereka berkembang dan kisahnya mulai mendapat perhatian publik. Di mana popularitas yang datang setelah mereka tampil dalam panggung WO justru menghadirkan persoalan baru bagi persahabatan mereka di tahun kedua, di mana film ini menempatkan anak-anak penyandang disabilitas sebagai penggerak utama cerita, bukan sekedar karakter pendukung dalam kisah keluarga, di mana cerita tersebut terinspirasi dari kisah nyata anak-anak yang tumbuh bersama di rumah istimewa dan berbagai pengalaman penyandang disabilitas. Nah, Matias Mukus memerankan Pak Mahendra, sedangkan Yani Melwani tampil sebagai Mbak Kinan dalam film garapan Ruben Adrian. Dan Ajil Dito berperan sebagai Bagas, Agus Kuncoro memerankan Aji, dan Salsabila Bella tampil sebagai Ella. Peran Aldo, Bimo, Ken, Nita, dan Mul dimainkan oleh Zulfadli Aldiansyah, Bambang Ceper, Rain, Niatu Solihah, dan Mustafa, nih, teman Pro 2. Dan film Istimewa dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada tanggal 17 September mendatang, nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Mulabo, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Teman terbaik kamu.
5: Semua pengamat 3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu masih bareng Tiana Tahun Pro 2. Nanti punya informasi buat teman Pro 2 seputar tips merawat rambut rusak agar menjadi halus dan juga sehat. Yang pasti kita lansir dari RRI.co.id. Rambut rusak biasanya terlihat rapuh, kering, mudah kusut, bercabang atau rentan patah. Di mana perawatan yang tepat bisa membantu mengurangi kerusakan dan mencegah agar kondisi rambut tidak semakin memburuk nih teman Pro 2. Nah, yang pertama adalah sesuaikan frekuensi keramas dengan kebutuhan. Di mana melansir American Academy of Dermatology, frekuensi keramas harus disesuaikan dengan kondisi kulit kepala dan karakter rambut. Di mana rambut bertekstur atau kering biasanya tidak perlu keramas sesering orang yang memiliki rambut lurus dan kulit kepala berminyak nih teman Pro 2. Yang kedua adalah menggunakan sampo dengan tepat. Di mana saat menggunakan sampo, fokus aplikasikan pada kulit kepala dan coba hindari menggosok seluruh batang rambut. Di mana cara tersebut terbukti membantu membersihkan minyak tanpa membuat bagian rambut menjadi semakin kering nih teman Pro 2. Nah, yang ketiga adalah penggunaan conditioner. Di mana pemakaian conditioner sesudah keramas dapat membantu melembabkan dan membuat rambut lebih lembut. Untuk rambut kering ataupun ataupun keriting ya teman Pro 2, conditioner bisa diaplikasikan pada rambut sesuai dengan kebutuhan kamu nih teman Pro 2. Nah, yang selanjutnya adalah gunakan sisir bergigi jarang, di mana rambut yang setengah basah cenderung lebih mudah mengalami kerusakan sehingga rambut harus diperlakukan secara lembut. Di mana kita menggunakan sisir bergigi jarang dan uraikan rambut kamu secara perlahan mulai dari bagian ujung agar rambut tidak tertarik nih teman Pro 2. Nah, selanjutnya adalah hindari mengeringkan rambut secara kasar, di mana hindari menggosok rambut menggunakan handuk secara kasar sebab gesekan tersebut bisa memperparah kerusakan pada batang rambut kamu nih teman Pro 2. Sebagai alternatif, balut rambut menggunakan kaos ataupun handuk agar air terserap secara perlahan nih teman Pro 2. Nah, selanjutnya adalah kurangi penggunaan alat pemanas, di mana pemakaian alat pemanas seperti pengeriting, catokan, dan pengering rambut juga lebih baik dikurangi. Jika masih diperlukan, gunakan suhu sedang ataupun rendah dan aplikasikan produk pelindung panas sebelum memulai ini styling teman-teman Pro 2. Nah, selanjutnya adalah hindari mewarnai rambut, di mana selain panas, bleaching, pewarnaan, pengeritingan, dan pelurusan kimia bisa membuat rambut menjadi kering dan juga rapuh. Di mana memberikan jarak lebih panjang antar perawatan kimia bisa membantu untuk mengurangi risiko kerusakan pada rambut. Yang selanjutnya adalah jangan gunakan ikat rambut terlalu ketat ya teman Pro 2. Dimana gaya rambut yang terlalu ketat juga diusahakan untuk dihindari teman Pro 2, terlebih apabila dilakukan secara terus-menerus dalam kurun waktu yang lama. Contohnya seperti kepang, ikat rambut, atau ekstensi yang menarik rambut bisa membuat rambut patah bahkan rontok akibat tarikan ya teman Pro 2. Yang selanjutnya adalah pakai penutup kepala untuk mengurangi paparan matahari. Dimana dilansir dari Cleveland Clinic, paparan sinar matahari juga dapat membuat rambut menjadi kering, kasar, rapuh, dan terjadi perubahan warna. Dimana menggunakan penutup kepala bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi paparan sinar matahari kepada rambut. Yang selanjutnya adalah bilas rambut secepatnya setelah berenang. Nah, bagi kamu yang sering berenang, rambut sebaiknya dibilas menggunakan air bersih setelah selesai berenang, nih teman Pro 2. Di mana klorin mampu menghilangkan minyak alami pada rambut sehingga menyebabkan rambut lebih kasar, kering, dan juga rentan patah. Dan yang terakhir adalah perhatikan kulit kepala, di mana perawatan rambut juga harus memperhatikan keadaan kulit kepala sebab masalah pada area tersebut bisa mempengaruhi kesehatan rambut. Jika rambut mudah patah, terus menipis, atau mengalami kerontokan yang parah, sebaiknya segera konsultasikan dengan dokter kulit nih teman Pro 2. Dan merawat rambut rusak pada dasarnya membutuhkan kebiasaan merawat rambut dengan lembut dan mengurangi berbagai sumber kerusakan. Dimana dengan kebiasaan yang dilakukan secara konsisten, rambut kamu bisa terhindar dari kerusakan tambahan sambil menunggu pertumbuhan rambut baru nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Mua Bo, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menepati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

Bagi pengumuman Radio, karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.38 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Untuk teman Radio yang akan menjalankan ibadah salat maghrib, semoga ibadahnya dilancarkan dan amal dari ibadah salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik, teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, dengan mulainya program Music Live Chat, maka berakhir pula ya perjumpaan kita pada malam hari ini teman Pro 2. Mohon maaf apabila selama siaran tadi dari jam 2 siang sampai sekarang udah mau nanti tutup ya setelah Music Live Chat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Dan diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti program Music Live Chat.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, teman bro 2 ya. Anyway, gimana kabar kamu teman bro 2 di hari Rabu ini, di tanggal 16 September 2026. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Semoga lo dalam keadaan sehat dan keadaan aman tentunya ya. Gue dengerin obrolan malam hari ini karena gue bakal ngobrol barengan sama Jebung teman pro 2 ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung join di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, habis ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Jebung, tapi setelah yang satu ini ya teman pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemanin sama seseorang wanita cantik yang baru aja yang rilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Jemung. Boleh diet ya, wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
1: tapi agak-agak kemaleman nih, buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa jam tidur.
0: Oke. Okay. Emang orangnya morning person parah ya?
1: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
0: Oh, Masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
1: Oh, saya melihat dinding aja.
0: Aduh.
1: Kontemplasi hidup, reflektif ya biasalah penulis.
0: Oh, sedap. Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
1: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
0: Biar kelihatan musisi iya, gitu ya. Udah. Eh, gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayak kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sama sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
1: Betul.
0: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
1: Nguli. Belum pernah nguli.
0: Oke. Okay.
1: Benerin kipas baru hari Senin kemarin.
0: Iya.
1: Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
0: Oh wow, spesifik banget ngaduk semen mungkin
1: belum,
0: gitu
1: belum,
0: kan.
1: Belum. Belum ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
0: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu. Pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
1: Oh iya.
0: Iya kan.
1: Jail-jail aja. Second loh itu.
0: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana-sini.
1: Betul.
0: Masuk ke sektor B. Iya kan.
1: Emang
0: gokil banget.
1: Ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apa-apa diambil kesempatan.
0: Bener.
1: Mana pundi-pundi gitu lah.
0: Saya kejar yang paling kenceng.
1: Kejar itu.
0: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
1: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentality itu selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main volley. Padahal cuma ngeliat gitu doang. Dia keren ya pemain volley. Cobain aja. Kayaknya gak punya deh badannya, gak punya deh tenaganya gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu.
0: Buset.
1: Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diiyain gitu. Jadi kadang-kadang gak bisa tuh sama mama aku tuh gak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh. Itu gak bisa.
0: Beneran nanti.
1: Karena beneran.
0: Ya?
1: Seninnya bisa dibawa ke lapangannya. Bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
0: Buset.
1: Gak bisa gitu.
0: Gak bisa.
1: Udah terlalu harus dicoba gitu. Bener. Kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
0: Bener.
1: Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
0: Oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun gitu kan.
1: Terlalu banyak ya kegiatan ya. Tapi passion utama selalu musik.
0: Selalu
1: memang.
0: Musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak, kayak lu bingung gitu arahnya mau kemana gitu?
1: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya, kayak nggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja ya.
0: Benar-benar karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
1: Gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang enggak bingung? Iya enggak sih?
0: Iya kan? Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
1: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung enggak sih dalam hidup?
0: Benar sih. Karena hidup itu pilihan kan.
1: Kayak enggak pernah kayak benar-benar ngerti deh.
0: Benar. Berarti menurut lo quarter life crisis itu hanya dibuat-buat?
1: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang kayak ada banyak istilahnya
0: chapter.
1: Gak sih?
0: Kayak
1: middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya. Lah,
0: bener sih.
1: Berarti seumur hidup krisis ya nanti.
0: Iya, bener sih.
1: Setelah dipikir-pikir.
0: Setelah dipikir-pikir, iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, ya bingung memang, gitu kan.
1: Menurut gua seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja udahlah.
0: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
1: Seumur hidup lu pasti bingung.
0: Bener.
1: Jadi udah
0: jalanin aja udah.
1: Yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
0: Walaupun sama-sama bingung sebenarnya ya.
1: Semuanya bingung. Tapi yang kelihatannya gak bingung
0: yang... itu yang menang. Menarik.
1: Tahu itu teori aja sih.
0: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album juga.
1: Iya, ya ampun.
0: Album pertama.
1: Ya ampun.
0: Gimana sih rasanya punya album?
1: Mules.
0: Kenapa gitu?
1: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
0: Benar.
1: Kayak ya kalau jadi penyanyi kan kepikirannya pengen punya album
0: bener,
1: gitu kan.
0: Benar.
1: Mama juga dari kecil, ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan.
0: Iya.
1: Ya, itu sebuah achievement yang besar aja, punya album gitu, Jess punya album. Nah, sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
0: Bener.
1: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mulesnya gue juga gak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget.
0: Okay.
1: Karena gue tahu punya full length gitu, full album. Ini adalah salah satu achievement dan milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan
0: bener,
1: pengen banget raih gitu loh. Kakak-kakak RRI Pro 2.
0: Ya asik. Tiba-tiba merau. Bener. Album nih. Berarti album ini berjudul Sedep.
1: Sedep.
0: Sedep. Nanti kita bakal bahas Teman Bro 2 setelah ini. Tapi gue mau ngeplay dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori nih.
1: Ori boleh ya.
0: Oke, jadi buat kamu Teman Bro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Bangun, bangun.
3: Bangun.
2: Siang.
3: Bangun.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright, ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
1: Iya, sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
0: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Oke. Okay.
1: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya. Selain sedep aja.
0: Okay.
1: Kayak marahnya juga sedep banget.
0: Okay.
1: Kayak semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
0: Okay.
1: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah, ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
0: Iya benar.
1: Kayak aduh, ini semua memang sedep banget
0: ya. Gitu ya.
1: Ya.
0: Oh, kira-kira sedep karena ini pakai micin.
1: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
0: Oh iya benar.
1: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
0: Nah, gitu.
1: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
0: Diulang-ulang terus ya sedepnya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Benar-benar. Memang kayak enggak ada kata-kata yang menggambarkan sih kayak kalau mau dibilang sedih banget juga enggak semua halnya sedih. Marah banget juga enggak semua halnya juga marah gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak lingkaran lah ya, ada atas ada bawah, ada kiri ada kanan, ada tenggara ada barat daya.
0: Betul.
1: Semuanya berputar-putar.
0: Alright, berarti apa nih maksudnya hal yang paling sedep gitu kan yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lu temuin dan lu dapetin gitu?
1: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik dimana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
0: Ya udah aja.
1: Apa gitu sih ini, mau kasih apa gue lagi, mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk.
0: Bener.
1: Awalnya sedih. Awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya. Gue ya. Terus ada lagi yang datang, masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, ditabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh? Aduh, udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek. Hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah. Gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya, saya diselingkuhin.
0: Bener.
1: Gitu ya. Saya waktu itu keluar label gitu. Saya sendirian, gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa, kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tumbuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh gak ada yang musisi gitu. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian. Teman-teman aku gak ngantor semua. Kayak gue gak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh. Gue diselingkuhin, gue udah keluar label, gue kerja sendirian, gak punya tim. Waktu itu gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu, kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja gitu. Pura-pura.
0: Bener, pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
1: Iya kan, pura-pura gak bingung aja. Bener, pura-pura gila.
0: Biar bisa survive gitu kan.
1: Cuma bisa survival mode aja.
0: Betul,
1: kan. Makanya
0: betul.
1: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
0: Betul, semua balik di, balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Iya,
0: benar-benar.
1: Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
0: Benar-benar.
1: Udah gue tenggelam aja.
0: Gitu. Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
1: 12 lagu.
0: Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya. Satu persatu. Berarti yang pertama nih.
1: Ori,
0: ini bercerita tentang apa nih Ori?
1: Ori itu ceritanya soal
0: Diri sendiri,
1: iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
0: Oke.
1: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu. Kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih?
0: Benar-benar.
1: Gitu. Kayak rebuilding self gitu.
0: Oke.
1: Melahirkan diri sendiri.
0: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip.
1: Jebung
0: ya.
1: Yang baru, Jebung yang swaggy gitu loh.
0: Swaggy.
1: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih gitu.
0: Okay.
1: Gue juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih. Okay. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya. Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget. Kayak paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya.
0: Okay.
1: Paling asbun aja.
0: Okay.
1: Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audience untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
0: Oke. Okay. I got it.
1: Betul. Kayak sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh. Okay. Membuka album dengan kayak hey, ini memang aku yang baru.
0: Alright. Ini untuk membuka di album ini gitu ya.
1: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
0: Okay. Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri, berarti kan sekarang kan?
1: Susah.
0: Apa yang paling struggle yang lu alamin?
1: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
0: Betul.
1: Dari A sampai Z.
0: Yes.
1: Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih.
0: Oke.
1: Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya. Tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya. Tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue. Alright, gitu soal okay. diri gue gitu. Sebenarnya gue itu orang kayak gimana gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright. Next, di lagu kedua ada Bisa Agak Lain.
1: Iya.
0: Yeah. Ah, apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
1: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
0: Bener.
1: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
0: Oke.
1: Okay. Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung okay. gue mau jadi apa. Lo nggak bisa baca langkah gue.
0: Oh. Gitu. Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
1: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu.
0: Oke. Okay. Yeah.

0: kan ceritanya masih imut-imut lah ya.
1: Bener.
0: Kayak lagi ngadu-ngadu ke ayah yang kayak, ih ada yang deketin aku nih.
1: Biasa itu yang jelek tuh. Kalau yang cakep ke cewek lain kan ceritanya kan.
0: Iya kayak ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar biar ada topik. Ada yang deketin aku nih, gimana dong? Please dong, buktiin kali kalau kamu sayang mah. Belain. Ngadu kayak soalnya.
1: Ngadu kayak, bener.
0: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
1: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan.
0: Ngetes.
1: Pingin kali dicemburuin.
0: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
1: Bener sih,
0: nantangin.
1: Ya. Oke, okay, next, all I got.
0: Nah, di sini baru sudah bucin.
1: Oke. Okay.
0: Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu.
1: Asik.
0: Gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku.
1: Okay.
0: Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku.
1: Okay.
0: Dan pedasnya jujurku dan
1: ya nulis lupa sendiri saking banyaknya lagu.
0: Hanya kamu yang bisa membuat aku rindu. Dan ini marahku dan pedasnya jujurku, rumit pikiranku yang kadang gagalkanku.
1: Asik.
0: Gitu. Jadi cuma gitu. Lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
1: ngerti ya.
0: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
1: Asik.
0: Gitu.
1: Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
0: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah. Ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
1: Aduh.
0: Mentok deh.
1: Oke.
0: Okay. Udah bucin.
1: Oh, ini fase patah hati nih berarti.
0: Oh. Di antara semua mengapa selingkuh? Padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
1: Benar.
0: Kamulah satu-satunya yang aku punya.
1: Eh, malah
0: sering. Gitu.
1: Okay.
0: Nah, di antara semua yang mengapa selingkuh, nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh. Karena di antara semua lagu-lagu enggak make sense kenapa kamu selingkuh. Karena kamu tuh sudah apa ya, ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
1: Udah ngelakuin semuanya lah ya istilahnya.
0: Iya gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
1: Berarti ada bingungnya juga di sini ya. Berarti ya, kenapa kok selingkuh gitu kan.
0: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
1: Aduh. Yeah. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
0: Nah, pemantiknya kan dari di antara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
1: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
0: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada.
1: Oh,
0: lapar
1: wow.
0: Kali ku makan karirmu semua. Gitu.
1: Oke.
0: Itu lagunya marah.
1: Marah ya berarti.
0: Karena udah marah sama semuanya.
1: Oke, langsung tertuang nih emosi semua ya.
0: Jadi menghasilkan kelaparan. Untuk jadinya karena udah marah, menumpahkannya ke ambisi,
1: betul,
0: ke pekerjaan, dan ke hal-hal lain juga.
1: Gitu. Salah satunya makan ya.
0: Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
1: Istilah aja ya, benar.
0: Gitu.
1: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, pas marah tuh.
0: Nah, enggak. Kalau di sub selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
1: puncak ya.
0: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens.
1: Oke.
0: Dari marah

0: akhirnya kalau tadi kan aku relate, kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
1: Okay.
0: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
1: Iya iya iya.
0: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan kita ini apa? Jangan ge. Gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
1: Asik.
0: Gitu. Jadinya kebalik, jadinya saya
1: betul.
0: Gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah yang jadi pemantik, kelaparan gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
1: Betul, betul. Oke, berarti ini memasuki centil era.
0: Iya.
1: Berarti Dungdat juga termasuk.
0: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil. Dan tema-temanya antara cinta dan karir.
1: Okay.
0: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
1: Mau Tenar
0: dan Dungdat itu karir.
1: Oke.
0: Okay. Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau Mau Tenar karir.
1: Oke.
0: Okay. Mau Tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ngomongnya beneran chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar,
1: okay,
0: berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar, bikin okay, orang okay, heran okay, sampai orang kira aku puja setan. Gitu liriknya.
1: Oke. Okay.
0: Ku gak bisa nahan kalau ada kamera. Gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
1: Alright, gitu. Wow, lugas banget berarti ya.
0: Iya, di bawah makanya ya? Lebih emosi. Okay. Setelah Subselada. Aku mau merasa seperti Manohara. Gitu.
1: Uset.
0: Iya, memang lebih intens.
1: Lebih intens ya, iya. Bener-bener. Tapi kalau Dungdat sendiri?
0: Kalau Dungdat, setelah aku ngomong Mau Tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
1: Oh, asik. Iya, bener-bener.
0: Dungdat. Dung tak kedang dung dat, gitu. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
1: Aduh, gitu. Gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
0: Lagu tetoet-toet.
1: Oh.
0: Fun fact, lagu Dung Dat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album.
1: Oh,
0: jadi
1: wow,
0: harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti okay di Mau Tenar.
1: Oh wow, berarti
0: terus dua, ya, terus habis itu Mau Tenar, terus nambahlah Dungdat.
1: Dungdat.
0: Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
1: Oke.
0: Okay. Udah aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya.
1: Oh,
0: aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
1: Oke. Okay, okay.
0: Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
1: Benar.
0: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre.
1: Yes.
0: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
1: Okay.
0: Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
1: Oke. Okay.
0: Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu, adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
1: Okay.
0: Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi.
1: Oh.
0: Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain.
1: Okay.
0: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
1: Okay.
0: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
1: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
0: karena
1: album ini?
0: Karena aku suka banget lagunya.
1: Oh, wow.
0: Tapi memang okay, dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih.
1: Okay.
0: Aku soalnya itu aku agak kayak asal bikin ya. Iya, aku agak bikin kayak aku ada ide aja waktu itu. Aku nelpon produsernya tuh aku kayak gue punya ide, gimana kalau dangdut kita balik jadi dungdat, dungdat, takedang, dungdat, gitu aja. Basic basic idenya itu doang. Okay. Dungdat, takedang, dungdat, udah right. Gitu doang.
1: Okay,
0: gak okay, ada okay. Ide-ide mendalam lainnya selain dungdat, takedang, dungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang.
1: Okay. Oh, right.
0: Okay, tapi okay, akhirnya aku masukin ke album karena menurut aku pas aku taruh setelah mau tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
1: Oke, menarik, menarik, menarik. Ya udah, Roma Brodo, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap Teman Pro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lo di malam hari ini, habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album, tapi akhirnya dimasukin. Ya udah, langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.

0: Raja Dadung Dad dari Jebung
1: adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya. Mm-mm. Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus. Ya, Fuy, dia bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman-teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRD Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase gak nih?
1: Ih, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs.
0: Yeah.
1: Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar
1: ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band gitu.
0: Iya, jadi iya,
1: bisa
0: lah
1: ya kayak rame ya. Bisa announce.
0: Oke. Ditunggu aja nanti ya.
1: Neng cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSS. Ah, susah banget nama lu.
1: HLS,
0: HLSS, HSMM. Nah, itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSS HSMOM 1702. Nah, itu gua enggak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Selolomam.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak iya. Semuanya dibunyi-bunyiin
1: kita, ya? Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, okay, benar. Oke, okay, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama aku pengen banget collab sama, aduh, aku tuh ngefans banget sama Barak Atak.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama penyanyi dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa gitu, aku pengen banget.
0: Oh, seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut tuh, menurut aku tekniknya tuh beda sendiri. Bener. Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener-bener. Tengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Kayak aku pengen banget kayak misalnya dreamnya sama Umi Elvi.
0: Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Dia muda. Aku koleksi vinil dia.
0: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elvi. Terus aku salah banget.
0: Okay.
1: Dia tadinya mau jual kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, "Aduh, ampun, aku fans banget, aku koleksi." Ah.
0: Ya, langsung dong harga berubah.
1: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya ditanda tangan.
0: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Melvi dua kali. Tiga kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di presscon-nya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Terus aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak-anak worry. Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Udah sebenernya panik.
0: Bener.
1: Nah, dua kalinya lagi ketemu di lift.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound.
0: Iya.
1: Gak sengaja satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Awkward banget dong. Nungguin naik turun lift tuh bareng. Ting. Terus abis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih, malu banget. Gak ada pertanyaan lain. Hello. Hello, jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound.
0: Betul.
1: Cara panggungnya sama. Betul. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi kalau nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini. Mau Umi check sound. Hello.
0: Iya.
1: Abang mixer loh.
0: Bener-bener, tapi apa yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan star-struck banget kan.
1: Kaku
0: gitu. Banget.
1: Ya kan bisa yang kayak apa kek?
0: Basa-basi apa kek?
1: Oh lagi di hotelnya siapa? Aku juga stay di sini kan lebih cair. Bener. Gitu cair. Aduh masa Umi check sound.
0: Iya. Terlalu bagus pertanyaannya.
1: Akhirnya cuma kayak iya jangan check sound. Udah sayang.
0: Sedih sekali. Iya untung baik sih. Benar.
1: Umi love.
0: Oke. Selanjutnya ini dari Aphrodite Guard. Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
0: Paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang, lama banget. Gak punya ide bikin verse-nya. Gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma gini, aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Hello, apa nih inti lagunya?
0: Bener-bener.
1: Akhirnya satu hari sempet tiba-tiba ada ide. Terus jadi lagunya. Nah kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri. Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu. Ada dua lagu yang aku produksi sendiri. Aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mengawas Lingkup. Nah Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya, saya kan bikin beat juga, tau gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ya.
1: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu.
0: Bener.
1: Lama banget ya. Eh bang, lama banget nih naruh foto. Yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya. Aduh lama kali gitu kan. Nah, kita mau naruh CP mas gitu. Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama. Bener. Hello mau rilis nih gitu. Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya mah bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
0: Beda di tombolnya nih.
1: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi. Hello.
0: Bener, gitu.
1: Kan
0: bener.
1: Di kepala pengennya kayak cung-ceng dong, cung-ceng dong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
0: Gak bisa. Ngomong,
1: eh aku mau cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung. Gak bisa. Harus ada alat-alat
0: bener.
1: Yang kita bisa untuk
0: bener.
1: Proses gitu. Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, cukup nguras tenaga
1: karena
0: akhirnya.
1: Sambil belajar.
0: Benar, itu yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
1: Benul.
0: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
1: Untuk mencoba hal baru?
0: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak wow, ini orang YOLO banget gitu. Padahal
0: bener.
1: Pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih
0: udah
1: familiar. Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
0: Waduh.
1: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini. Pertama kali ini.
0: Bener.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
0: Betul.
1: Gitu kan. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
0: Betul, I know
1: harus
0: it.
1: Ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu.
0: Sedikit.
1: Walaupun gak kayak ilustrator.
0: Betul.
1: Kan fotonya harus ada apa, harus
0: taste-nya.
1: Ada taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar warna. Sekarang aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan. Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu.
0: Bener.
1: Nyari tutorialnya gitu kayak aduh ragu gitu. Sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk bener. Mulai.
0: Betul, betul.
1: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
0: Ya.
1: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
0: Iya lagi.
1: Iya, soalnya iya aku lagi. Pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
0: Betul.
1: Gak maju-maju.
0: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
1: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa, ini nih, lo nonton ini nih, tutorialnya lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo bantuin ini.
0: Benar, benar,
1: gitu.
0: Benar.
1: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat, kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut, udah mengkerut. Gitu. Tapi
0: gitu ya.
1: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga minder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga gak apa-apa.
0: Sekarang mudah banget ya dapetinnya.
1: Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepetnya kan.
0: Bener.
1: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
0: Yes.
1: Lo bisa ada teknologi pause.
0: Betul, dibilang lagi.
1: Setiap orang itu belajar juga gak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar.
0: Bener.
1: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
0: Nah, iya, ya,
1: tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ nabrak. Tapi pasti yang dipost adalah yang sukses.
0: Betul.
1: Saya mau tahu aja yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah wah seru banget sih Bung. Pasti nggak mungkin dong aku ngepost yang kayak
0: obit.
1: Apa sih ini nabrak? Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
0: Bener, beda gitu, lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
1: Paling sulit memulai.
0: Memulainya, benar. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Menurut aku buat teman-teman Pro 2 tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album
0: Aku
1: Sedap. Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya, tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
0: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
1: Arahnya cuma ke atas doang.
0: Benar.
1: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
0: Oke. Okay.
1: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
0: Asik.
1: Get out.
0: Alright.
1: Okay, everything is sedap. Sedap. Sedap.
0: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Yang sedap ini rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
1: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
0: Yes.
1: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
0: Betul. Itu dia.
1: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% gitu. Betul. Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan jijik-jijiknya juga. Alright,
0: terima kasih Jaibung, thank you so much.
1: Love ya.
0: Sukses buat albumnya, nanti semoga akan ada album showcase ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jaibung satu jam terakhir ini, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Jaibung.
0: Bye-bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Sudah FM teman terbaik kamu. Udah jam 20 lebih 09 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, assalamualaikum teman Pro 2. Untuk edisi siar kita di hari ini, di hari Rabu hari ini. Tuh kan aku selalu kayak gitu, sampai hampir lupa hari gitu. Yang aku hafal tuh cuma jadwal dinas, dan besok aku libur. Aku hafal banget. Gitu ya kan. 16 September 2026, hujan lumayan deras nih untuk kawasan Labu dan sekitarnya mulai dari jam 5 sore tadi sampai sekarang. So I think ini hujannya awet teman produannya. Buatnya kamu yang lagi mutar-mutar di jalan Marwilijaran, harus selalu hati-hati. Tapi kalau misalnya gak ada kepentingan lagi di gak ada kepentingan keluar, stay cool aja di rumah dengerin Produ FM ya. Dan buatnya kamu yang lagi ngambil jam dinas malam untuk malam ini, aku percaya banget gak cuman aku aja yang naik dinas malam ini ya kan. Pasti ada nakes-nakes kita di luar sana yang juga naik malam. Teman-teman di SPBU yang jaga toko juga ada yang 24 jam ya kan. Terus juga yang di apalagi tuh di pelayanan ya, tentara, polisi, semuanya semangat ya untuk kita yang memang naik dinas malam malam ini. Tapi aku rasa kalau misal kalian dengerin Prodo bakal semangat deh. Percaya deh sama aku. Gak akan nambah rukun iman kalau percaya sama aku ya. Untuk kalau jumpa kita putarkan ada lagu dari Luis Fonsi dan juga Demi Lovato dengan H.M.S. La Culpa. Ya, tapi terus bersama dengan Prodo FM. Salam jumpa.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh.

0: Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus memburuk.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tengku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran RRI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi RRI Digital dan RRI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Hey, what's up teman Pro 2? Kita ada di Obeng, obrolan cereng. Dan untuk kalian yang mau ikutan, bisa langsung telepon Anda nih teman Pro 2 di 0811-6877-903. Cepet banget kayaknya saripan nelpon nih teman Pro 2. Yuk kita angkat terus penelpon pertama kita pastinya. Halo, selamat malam, assalamualaikum Saripah.
2: Waalaikumsalam Bang Nanda.
1: Iya, apa masih pilek ya? Suaranya mindeng sekali.
2: Iya, gara-gara kemarin juga.
1: Kenapa kemarin?
2: Pilek ya, batuk ya. Habis itu waktu pas kita gara-gara telepon hari ini ya juga kemarin tuh kayak gitu juga.
1: Tapi ini kan maksudnya udah agak mendingan ya daripada yang kemarin-kemarin kan?
2: Iya, udah agak mendingan.
1: Udah agak mendingan, tapi bener loh yang anehnya kalau demam sekarang-sekarang ini, Bang Nanda, kemarin aja dari 17 Agustus tuh itu demam sampai tutup Agustus tuh demam ya kan. Maksudnya naik turun, gak enak badan sampai gak nafsu makan, kan ada Bang Nanda cerita ya. Terus kan timbul lagi beberapa waktu yang lalu, sekarang alhamdulillah udah sehat lagi. Makanya kalau untuk lagi cuaca kayak gini, sakit sekarang itu dia memang kayak naik turun gitu. Jadi kalau kita gak pinter jaga istirahat, jadi makanya Saripah istirahat malam tuh harus cukup gitu.
2: Iya Bang Nanda.
1: Kalau Bang Nanda kan memang kepaksa ya, maksudnya aduh ini udah jadwal lagi, tiba-tiba udah pagi, tiba-tiba udah jadwal malam. Jadi kan tetap ritme kita untuk istirahat itu kita gak bisa dapat yang penuh-penuh banget waktunya gitu. Jadi makanya kemarin itu naik turun demamnya. Alhamdulillah hari ini tiba-tiba hilang total dari kemarin.
2: Makanya kemarin itu Syarifah gak ada ikutan gabung kan sama Bang Nanda tuh. Lagi kumat tuh Bang Nanda.
1: Iya, makanya cepat sembuh ya. Rajin istirahat aja, minum air putih, istirahat. Kalau ada obat, minum obat. Waktunya makan, makan. Kalau makan sih Bang Nanda gak bisa paksa. Terserah apa yang lewat, tapi tetap harus makan. Kemarin itu Bang Nanda waktu gak selera makan.
2: Kalau makan tuh langsung ini Bang Nanda, langsung mual tuh.
1: Iya, jadi makan. Jangan makan nasi kalau gitu. Jadi makan bubur, makan roti, makan telur rebus, kayak gitu. Kayak kemarin Bang Nanda sampai
2: beli pisang rebusnya.
1: Iya, pisang rebus boleh.
2: Nggak sanggup juga makan.
1: Makan aja walaupun cuma dua kali gigitan, pokoknya harus ada isi. Jangan sampai nanti naik asam lambung gitu kan. Dipaksain, iya. Harus dipaksain makan. Bang Nanda kemarin gitu, kalau nggak tambah lama. Tapi kemarin sempat 2 minggu gak makan nasi loh teman berdua. Tapi gak apa-apa, aku makan bubur. Bubur jagung pakai nasi. Terus bubur kacang hijau pakai nasi, tetap. Tapi nasi yang kayak kita makan kayak lauk pagi, lauk siang, lauk malam itu benar-benar kayak gak ada rasa sama sekali teman berdua. Itu 2 pekan, 2 minggu.
2: Gara-gara Syarifah sama Umi kan minum kopi kocok.
1: Itu bagus tuh.
2: Apa bagus, gara-gara minum dari itu, kambuh dia.
1: Oh, karena mungkin...
2: Kejang langsung.
1: Oh, banyak kopinya tuh kali ya, terlalu banyak kopinya atau apa.
2: Karena Syarifah minum kopi itu gak ada makan nasi, Bang Nanda.
1: Iya, makanya gak boleh. Bang Nanda waktu sakit 2 pekan kemarin jarang banget minum kopi. Jarang banget, karena pengen biar tidurnya enak gitu kan. Tapi sekarang udah sehat lagi, udah alhamdulillah gitu loh. Jadi nanti kamu istirahat yang cukup ya pastinya ya.
2: Oh iya.
1: Oke.
2: Gak tau Mi kalau dengar suara Bang Nanda langsung sembuh.
1: Alhamdulillah, semoga sembuh. Semoga cepat sembuh terus pastinya, ya kan?
2: Iya.
1: Gimana? Ada yang mau diceritain, ada yang mau disampaikan, mau request lagu? Ini kita masih di September ceria, ya kan? September ceria. Kita ini hari ini, kita kan masih September, jadi Bang Nanda angkat tema aja September ceria, biar kita pada ceria semua, ya kan?
2: Iya. Syarifah ada lihat sini status Bang Nanda.
1: Iya.
2: Itu lagi di acara ya kemarin ya.
1: Iya. Kita kemarin ada acara festival. Pokoknya Bang Nanda gak putus-putus tuh. Dari 17 Agustus lanjut acara RRI. Lanjut lagi acara yang lainnya. Terus sambung dengan festival Nipah 2 hari 2 malam ya kan. Kebayang gak sih itu?
2: Banyak
1: ya. Bang Nanda tuh gini orangnya, selama masih dipercayai sama orang, Bang Nanda oke kan semua. Kayak gitu, karena selagi masih sanggup. Nanti kan ada momen kayak kemarin sakit, ya istirahat 2 minggu. Nah kalau udah sehat, digas lagi apa yang bisa gitu kan. Bener nggak?
2: Kemarin Sarifah ada live TikTok kan Bang Nanda.
1: After, ya, abis itu?
2: Ada di komen sama Kak siapa tuh namanya?
1: Kak.
2: Lupa Sarifah.
1: Kak Witri. Kamu mau minta nomor HP Kak Witri?
2: Iya, okay. Dibilang sama Kak Witri. Sarifah minta aja tuh sama Bang Nanda ada katanya. Oh iya nanti ya Kak Sarifah bilang.
1: Boleh, nanti gini Bang Nanda coba WA dulu Kak Witrinya. Kalau memang beneran oke, nanti Bang Nanda kirim nomor WA-nya ya. Tadi Bang Nanda buka WA kan WA-nya penuh terus nih. Karena kan lagi banyak banget WA orang kirim file, kirim ini, kirim itu. Jadi gak sempet Bang Nanda buka WA-nya Sarifah. Padahal Bang Nanda udah baca Sarifah minta nomor handphonenya Kak Witri ya. Iya, belum sempet sayang. Ini aja baterai handphonenya udah habis, handphonenya lagi di charge juga. Nanti kalau misalnya udah pegang handphone, Sarifah ping lagi biar Bang Nanda ingat ya, biar Bang Nanda kirim ya.
2: Oke,
1: okay, baik. Ada yang mau disampaikan lagi? Mau salam, mau request lagu?
2: Salam-salamnya buat Bang Nanda, semoga sehat selalu dan panjang umur.
1: Amin.
2: Terus buat Bang Reno. Maaf ya, Bang Nanda nggak bisa hadir di acara ulang tahun RRI yang kemarin tuh.
1: Sarifah ya maksudnya ya?
2: Iya, padahal mau pengen hadir ke sana.
1: Oh iya, makanya Bang Nanda pun penuh banget kemarin itu, udah nggak bisa gerak apa-apa karena padat banget. Abis itu hari Jumat kan?
2: Iya, padahal Sarifah kepengen sih jumpa sama Dokter Rizpa.
1: Oh iya, makanya kemarin Bang Nanda video call karena Bang Nanda nggak sempet jemput Sarifah juga. Jadi Bang Nanda video call waktu ada Dokter Rizpa, ya kan?
2: Tuh lagi telepon sama Karisna. Abis itu Sarifah bilang kak bentar ya, Bang Nanda telepon nih tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan.
1: Terus ada ditanya ulang nggak sama? Karena Bang Nanda pengen cepet-cepet jaringan kan kalau di kantor kalau lagi rame-rame kan susah. Kalau lagi rame-rame orang gitu kan. Kalau di keramaian kan jaringan pasti susah kan. Apalagi kalau lagi di keramaian. Jadi makanya pas lagi bisa tuh Bang Nanda telepon terus biar kamu beneran tahu kalau salam-salamnya udah Bang Nanda sampein. Dari dulu sebenarnya Bang Nanda sampein juga, cuman pas lagi ada Dokter Ruspa lagi bisa, jadi bisa ngomong langsung gitu ya kan?
2: Iya, cuman Bang Nanda mendadak kita belum berkejin.
1: Gak apa-apa kan Dokter Ruspanya, Dokter Ruspanya kan juga cewek, jadi ya udah gak apa-apa. Karena kalau nanti kamu pakai jilbab lagi, lama lagi jaringannya putus gimana? Bang Nanda takutnya itu.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Tapi malu di situ rame Bang Nanda.
1: Iya. Iya, semua ngumpul, temenin Dokter Ruspanya makan gitu, termasuk Bang Nanda juga. Kayak gitu, ya kan?
2: Itulah rame kalau Dokter Ruspa sendiri atau sama Bang Nanda okay ya. Rame kali. Sarifah enggak pakai apa-apa di situ.
1: Iya, rame banget tapi kan perempuan semua, tapi ada Bang Dafa sama Bang Faiz juga ya, tapi enggak apa-apa yang udah kenalkan kita.
2: Iya.
1: Mau request aku enggak atau mau salam-salam?
2: Salam-salamnya buat Bang Nan, buat semuanya
1: udah.
2: Jadi tanpa kecari.
1: Lagunya?
2: Lagu yang baru apa Bang Nanda?
1: Lagu yang baru, mau yang Indonesia, mancanegara?
2: Indonesia aja.
1: Indonesia aja. Indonesia masih yang kayak kemarin sih. Ada lagu Ungu, judul lagunya Utara Selatan. Ada juga lagu BCL dan juga Josh Florentino, Terpesona. Ada juga lagu Bandanera, Hujan di Mimpi. Terus ada juga lagu dari Kevin Aprilio dan juga Widi Vieratel, Berharap.
2: Hujan bermimpi lah.
1: Hujan di mimpi ya, dari Bandanera ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Pernah dengar lagu itu.
1: Iya, makanya nanti kita putar kalau gitu.
2: Di Pro 1 Bang Fadil ya, Bang Nanda?
1: Di Pro 1 Bang Joneru.
2: Pikir Bang Fadil.
1: Iya, biasanya kadang-kadang Bang Nanda
2: salam
1: untuk
2: buat Bang Joneru ya.
1: Boleh. Biasanya Bang Nanda emang sering satu shift-nya dengan Bang John sih. Biasanya kalau Bang Nanda di sini pasti Bang John di sebelah. Kadang-kadang nanti baru Kak Meza. Lebih jarang sekarang kalau sama Bang Fadil. Kalau untuk di roster bulan ini, roster bulan depan nanti berubah lagi gitu dia.
2: Biasa kan kalau Sarifah pengen tuh Bang Jonero, Bang Satria, kena sering lupa namanya.
1: Jonero Satria.
2: Iya, kadang Bang Satria aja Sarifah bilang.
1: Lebih simple gitu
2: susah,
1: ya.
2: Susah kali nama Bang Satria tuh.
1: Iya sih sebenarnya. Oke. Okay. Ada lagi Saripah?
2: Cukup deh Bang Nanda.
1: Cukup, oke deh kalau gitu. Makasih ya.
2: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 itu dia tadi ada telepon dari Syarifah yang udah ceritain kalau misalnya kondisi kesehatannya lagi tidak begitu membaik ya. Enggak begitu sehat tapi udah membaik. Karena memang untuk saat-saat ini lagi ramai banget orang yang terserang demam. Gak tahu kenapa, karena mungkin cuaca tiba-tiba hujan kayak sore, tiba-tiba udah panas lagi gitu ya kan. Karena intensitas hujan di Melabuh untuk saat ini gak bisa diprediksi teman Pro 2. Halo Kak Ida, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Alhamdulillah. Halo. Kak Ida nyata dengar batu, alhamdulillah sehat Kak Ida. Hah? Nyata dengar batu, alhamdulillah sehat. Hah?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah. Pupu gak Kak Ida? Kalau pujubu Kak Ida? Kalau pujubu? Kalau alhamdulillah. Pupu gak lah, tengah menikmati ujian. Hah? Tengah menikmati ujian.
3: Ujian,
1: ada 3 ujian. Nengkanya, dari mana? Dari poh limang mana ujian kan? Angkanya. Ya lah anak putih kau go. Tengok buat tak ujian. Ja, anak pergi tu kat lepas aja anak lepas awal. Angkanya. Puci. Maka jima tiga go anak pu kak Ida. Ma baikkan kak Ida.
3: Ngampu.
1: Kau nyan mah kong kalun. Dah pergi kau nyan ngampu. Ketua cik anda kau nyan ngan. Pu nyan. Ngampu. Anak tu ngampu kak kau nyan ketua kak Ida. Kedua pokoknya tapi terakhir katrip nanda selera apa jebu Kak Ida kaseminggu likut ka selera apa jebu cuma demam yang terakhir onya na hana putuh selera makan tetap makan jadi alhamdulillah ha alhamdulillah sehat walafiat. Hana Kak Ida, hana nanda pengangku cuma tambah mentah gehinan tambah mentah nanda pegak onya. Sambal-sambal mentah Kak Ida. Sambal mentah.
3: Sambal mentah.
1: Sambal mentah pakai sayur. Aduh. Nyok aduk lah nyada pegahnya.
3: Ya Kak Ida pegahan.
1: Cuma nanda hananya. Hana panggang ungkut. Tibuk tak tangan nyada panggang ungkut. Hana aku tebelau cik katanya. Nyahi Kak Ida. Kak Ida ngantar lain rumah.
3: Anak-anak.
1: Oh banyak Kak dengar. Nyok emang tak dengar. Nyok dengar hujan lagi ya.
3: Ujian,
1: tengah ujian lho. Angkanya pergi tengah ujian lho kan?
3: Nanda anahan tengok
1: lho. Alhamdulillah, tapi nanda lebih galak. Kak Ida tiga gonya malam lagi ujian aja betul tengah mungo. Abinya tengah mungo bercerah lho. Ya kan? Maunya ujian mentong. Nyok ujian mentong lagi, alhamdulillah. Napulah, napulah. Ngombek, nyampu angin, belantu, hai kan?
3: Nanda.
1: Nanda sebenarnya galak. Nyona gelantu-gelantu menana tetap galak. Cuman dia. galak. Anda takut Nanda Kak Ida?
3: Kak Ida takut. Tak payah tunggu.
1: Nanda galak sebenarnya. Memang hanya dah kenggah lah. Atuk kan? Nanda galak Kak Ida. Munyo kaki lak-kilak menan kan. Munyo kaki lak-kilak kau undu.
3: Kak Ida kampung ni. Awak saya yang di
1: rumah. Tama, nanda itu ati mah cik. Nanda itu ati mah cik. Tampai rumah cik. Bak u tampai rumah itu.
3: Kak Ida
1: trauma. Takut. Oh, trauma Kak Ida. Ya Allah. Cik nak lah dong mungkin takut. Gelantu kilat. Tapi nanda Kak Ida menyokat tengok gelantu dengan kilat. Nah, makin mangat dengar.
3: Mangat dengar.
1: Makin mangat dengar abangnya.
3: Nanda
1: kon janjian Kak Ida menyokah hana mangat tengok ah nya mesti nyokah hana mangat tengok janjian kon na malam tiga go tengok hana mangat tengok ah kan nya nanda tengah jian nanda minta tutu ujen ngon tutu gelantu gahi ba YouTube pode ba HP
3: Kak Ida badai takut.
1: Oh, badai takut cik. Tapi bek. Maksud cik bek sampai badai-badai. Tak saya badai-badai bacut. Ini galak Nanda Kak Ida.
3: Kau tiga-tiga tak badai Kak Ida. Kudung-kudung ni yang tak kuat.
1: Oh, bek lah. Hanya tiga-tiga tak badai. Itu ngongong tanya. Ngongong bubong rumah ni. Tidak mah. Ini malah ngehi kan. Tapi punya bacut-bacut ni galak lun.
3: Kak Ida yang tak badai kengok.
1: Pakuan?
3: Lembung,
1: gitu kan. Oh, gini. Nyan mengajuk. Oh. Mengajuk. Mengajuk baik itu kan. Jadi, tayu lambung. Lambung, benar.
3: Okey, tiga-tiga
1: sama dia. Amin, amin. Ma, menyo pikir, menyo tak kalau Mbak BMKG, nyo tanya memang tengah tamu cuaca buruk aja wo. Karena ber. Ah. Kan normal sebenarnya, Ma. Dalam yang biasa-biasa ah. Mentong lah. Bek yang tempe, parah-parah tak, nah. Angkunyan kaida. Takut tanya pi. Nyo bade-bade gehi nanda yang buah mati lampu. Nyo hana mati lampu mangga becut. Nya ngore. Ka bade.
3: Mati lampu ngan bade ngan gulanti
1: ya. Kedeh laju te ingat kaida.
3: Leho de ingat.
1: Aku kedeh laju, kedeh ba Allah Subhanahu wa taala te ingat laju. Amin. Alah kaida, kaida. Kaida kamu dalam ngesol ya, kamu request aku po.
3: Lagu terserah Nanda.
1: Lagu terserah Nanda. Boh, tapi Nanda pun dek lagu puikin.
3: Lagu-lagu teh hijau.
1: Oh, je teh hijau mentong, boh? Teh hijau mentong, boh? Je, je.
3: Lagu-lagu Nanda, kaida, gelak lagu.
1: Boh, teh hijau mentong tu dah pudek. Alah lagu. Maka ji kaida.
3: Enggak ada dengar.
1: Hana sepi kaida.
3: Hana
1: sepi. Angkunya. Angkunya. Ma pula NP. Angke. Ma pula NP nya ada kalau. Pula NP nya ada kalau jinan cit. Le tak pu mangat dengar radio orang nak orang pegah habar tu. Nak lagu-lagu baca. Atuk dah dengar lesa repah ceramah bio tu awak atuk ada sekali sare patai pon tamang tu mak Ida kai dengar mak Ida kau lagi kai Ida kanya kakulah kai Ida nalong kai Ida
3: kai
1: Ida yang pada tu bayar tamang yo lagi mah tak tanya tamang jun ni nak bang jun mah tang tengah pu nak program Jakarta awak
3: jan program Jakarta
1: tengah relay program Jakarta maka je bang jun pak tengah hidup
3: saya bang jun na tu eh.
1: Tak ada nanda tanya apa? Nah, long kak Ida.

0: lah.
1: Antri karena cuma 3 jam kan?
0: Ah. Pegawai kota tu ke, tiga orang
1: yang, tujuh orang kan di bawah. Angkanya,
0: macam
1: mana? Angkanya
0: kan. Tiada yang mah
1: orang tu, kalau dia haji. Angkanya macam mana? Tergantung telefon tu kaya kadang tu panjang, kadang tu panas lagi kan? Ah, lebih
0: kaya dia yang ada mahu
1: hati. Angkanya, jadi tapi dah dengar radio kaya dia, kita faham hati yang ada tangkap kaya dia. Ya ya kalau ada tu nang. Mhm. Mari kamu pergi mengpai pres kaedah tu nya nak telefon tu kadang tu pakon nang gini kan?
0: Ah,
1: le pakon
0: kaedah nang tu mau nang urati
1: nang pakon. Baper kaedah. Baper terbawa perasaan. Ha. Aduh, kaedah. Kakak kaedah nalau kaedah?
0: Oh.
1: Nalau?
0: Oh, padahalnya buat sama-sama aja.
1: Buat sama-sama aja. Oke. Okay.
0: Semoga sehat selalu.
1: Terima kasih kaedah. Semangat no, puhan dan semangat. Jangan kau budek lagu puhan semangat.
0: Kalau pulang besok hati-hati ya.
1: Iya, kaedah. Terima kasih kaedah. Yo.
0: Kepan-kepan temu sama kaedah. Ya.
1: Boleh, boleh kaedah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kita lanjut puterin lagu dulu. Tetapi terus bersama dengan Pro 2 FM. Salah satu lagu dari Nona dengan Work bakal aku play buat kamu. Ada Hujan di Mimpi dari Mandanaira dan ada Teh Hijau dari Tulus. Tiga lagu aja, so please stay tune.

Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hola teman Pro 2, masih bersama dengan Anda di malam ini teman Pro 2. Malam yang lumayan dingin kalau menurut aku pribadi teman Pro 2. Tapi ya oke lah ya, karena aku juga suka banget cuaca yang kayak begini teman Pro 2. Karena benar-benar ini udah mau jam 10, gak terasa bentar lagi jam 11. Habis itu jam 12 pulang istirahat ya kan. Banyak-banyak berdoa aja waktu lagi hujan kayak gini ya kan teman Pro 2. Terus banyak-banyak baca surah Inna Atainakal Kausar, itu perlu banget teman Pro 2 ya kan. Habis itu pokoknya kalian percaya gak sih kalau misalnya the power of prayer, the power of doa gitu ya teman Pro 2. Jadi kan doa itu sebenarnya akan terkabul pada saat kita benar-benar membutuhkan, bukan pada saat kita menginginkan. Karena kan kalau misalnya kita ingin, kita ingin semua, tapi belum tentu yang kita ingin itu kita butuh gitu loh. Jadi doa itu akan datang ke kita dan akan terkabul di kita itu pada saat benar-benar kita, di saat yang kita benar-benar butuhkan teman Pro 2. So buatnya kalian yang merasa kayak pasti is a normal ya, normal kalau misalnya banyak banget orang ngerasa kok aku doa tapi gak terlalu kabul-kabul ya gitu loh teman Pro 2 ya kan. Kenapa ya gitu loh, pasti kita nanya, is it normal teman Pro 2. Tapi sebenarnya tidak ada doa yang tidak dikabulkan sama Allah, teman Pro 2. Semua akan dikabulkan pada saat waktu yang tepat, teman Pro 2. Jadi makanya the power of doa itu jangan nganggap sepele. Jadi kita bisa berdoa apa aja selagi kita masih bisa punya kesempatan untuk berdoa. Gitu, teman Pro 2. Kita tanya sama Mak Tengoh. Akhir-akhir ini Mak Tengoh berdoa untuk apa ya? Kepo. Selamat malam Mak Tengoh, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, apa kabarnya nih Mak Tengoh?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Iya dingin, Mak Tengoh. Nanda juga dingin. Sampai AC-nya Nanda kecil ini di dalam ruangan. Karena di luar memang lagi dingin kan?
1: Ya.
0: Mak Tengoh.
1: Ya.
0: Berbicara tentang doa. Boleh ya. Di-spill nggak? Kalau yang boleh di-spill silakan. Kalau yang nggak boleh nggak apa-apa. Beberapa waktu terakhir Mak Tengoh sedang mendoakan apa gitu loh. Kalau yang boleh-boleh aja, kalau yang rahasia nggak usah. Doa yang baik-baik. Nanda pengen tahu apa misalnya, apa doa panjang umur, sehat, atau doa apa kayak gitu. Yang lebih spesifik, tapi yang boleh kita tahu aja, yang nggak, yang rahasia ya nggak usah kayak gitu. Karena kan ada beberapa doa yang kita rahasiakan memang hanya antara kita dan Tuhan yang tahu gitu ya kan? Berat ya, Mak Tengoh ya pertanyaannya ya.
1: Sehat.
0: Oh sehat, oke. Okay.
1: Beribadah.
0: Kayak gitu supaya tetap fokus beribadah. Itu juga yang Nanda masukin sih, Mak Tengoh, ke dalam doa Nanda. Maksudnya kadang-kadang memang Tuhan tahu ya apa yang kita mau ya, Mak Tengoh ya. Sebenarnya apa yang kita alami, kesusahan yang sedang kita hadapi, cobaan yang sedang kita alami, Tuhan sebenarnya udah tahu. Tanpa kita harus berdoa pun Tuhan tahu. Tapi memang kita disuruh berdoa, gitu ya kan, Mak Tengoh ya. Nanda juga akhir-akhir ini tuh berdoa supaya konsisten beramal ibadah sih, Mak Tengoh. Karena kan kadang-kadang kita beramal ibadah tuh kadang-kadang ada yang lagi kusuk banget, ada yang lagi biasa aja gitu ya kan. Kita tuh pengen rasanya beramal ibadah tuh yang selalu up, gak up and down gitu ibaratnya teman berdoa. Itu yang susah banget. Semua manusia pasti mengalami hal yang serupa. Mak Tengoh juga gitu pasti kan.
1: Apa?
0: Kadang-kadang lagi fokus ibadah banget, kadang-kadang kayak biasa aja gitu ya kan. Iya sih, benar. Mak Tengoh,
1: ya.
0: Gimana? Kenapa nggak nampak kemarin di acara Festival NIPA? Nggak sempat pergi, karena malam juga, Mak Tengoh ya. Aduh, kirain bisa jumpa di acara gitu loh ya kan? Mak Tengoh.
1: Iya,
0: ya. Iya, putus-putus suaranya nih Mak Tengoh. Mak Tengoh mau langsung request lagu aja?
1: Lagunya terserah Nanda.
0: Oh, terserah Nanda. Cuman mau masuk aja Mak Tengoh. Salam-salamnya.
1: Ya, salamnya buat semuanya yang dengar Pro 2.
0: Iya, buat semuanya yang dengar Pro 2.
1: Buat Nanda sehat selalu.
0: Iya, sehat nih Mak Tengoh. Malam ini sehat banget. Cuma ngantuk aja dikit.
1: Terima kasih Nanda.
0: Sama-sama Mak Tengoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tuh teman Perodua Mak Tengok tadi udah masuk ya. Udah memberikan informasi juga lagi dingin. Nanda ngantuk nih teman Perodua sebenarnya. Lagi ngantuk-ngantuk banget. Padahal sebelum kesini itu tadi Nanda ngopi dulu tuh sama keluarga di kafe ya. Ngopi, sempet ngopi lah pokoknya. Sempet ngopi, sempet ngemil gitu kan. Cuma terasa ngantuk banget. Gila, parah ngantuk banget terasa malam ini teman Perodua, kayak berat banget mata kayak gitu ya kan. Tapi yang keselnya aku nanti teman Perodua, kalau misalnya udah sampai rumah itu mata terang gitu loh. Iya kan? Begitu udah sampai ke rumah, udah ketemu kasur, udah bersih-bersih, udah semua terang itu mata gitu ya. Pas lagi siaran kayak ini ngantuk berat, ngantuk parah teman Perodua. Gitu udah sampai rumah gitu kan. Aduh, terang mata. Mana sendiri di rumah gitu kan teman Perodua. Iya kan? Baca WA dulu nih, ada teman aku yang WA. Hai, aku dengar. Oh iya, apa kabar? Katanya lagi stay tune di seputaran BLTU, lagi OTW balik nih. Oke, samperin. Hai, apa kabar? Ada Kak Yuli lagi OTW balik dari kota ya, dari Melabu ke Nagaraya, teman Perodua lagi pada apa tuh namanya? Muter tadi ya, bawa anak-anak nih kayaknya. Selamat malam aja. Ada lagu yang mau diputerin? Boleh? Biar Nanda puterin sambil-sambil say hello kayak gini. Kalau mau ada lagu yang diputerin boleh, silakan aja di WhatsApp lagi nanti di 08 di nomor WA-nya Nanda. Atau juga teman Perodua yang masih mau WhatsApp, pengen ikutan request via WhatsApp, bisa langsung di 08 11 6877 903. Teman Perodua, salah satu lagu yang lagi pengen aku puterin sekarang ini mungkin agak melo ya, agak sedikit gimana gitu teman Perodua. Jadi ini salah satu lagu dari Mahalini yang judulnya itu Bawa Dia Kembali. Mungkin ada beberapa orang dalam kehidupan kita itu sudah tidak lagi bersama dengan kita, dan kita pengen orang tersebut itu ada sesaat, walaupun hanya sesaat, di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita gitu loh. Jadi ini salah satu lagu yang aku kalau setiap dengar lagu ini tuh kayak aduh merinding, sedih gitu ya kan, sedih bawaannya, tapi senang dengar lagunya teman Perodua. Terus juga ada lagu dari apa tuh namanya, Tio Satrio yang Ada Untukmu ya, setelah lagu Mahalini. Ini dua lagu ini apa tuh namanya, Obudi Doremi maksudnya. Yang mana sih Yang Ada Untukmu? Yang Ada Untukmu judulnya Tio ya, Tio Satrio yang gak sih? Yang, tunggu ya, aku coba cari dulu. Aku suka itu, teman Perodua. Ada Untukmu. Itu yang mana ya, yang Bodi Doremi atau yang Tio Satrio tuh? Ada Untukmu kak, Bodi Doremi kali ya? Iya gak sih? Atau aku salah ini? Salah ke Tio, udah nanti aku coba cari dulu. Pokoknya salah satu lagu yang aku andelin banget juga tuh kalau misalnya lagi siaran teman Perodua. Nanti kita coba puterin lagunya, oke? Okay? Kita coba lagu Mahalini dulu, Bawa Dia Kembali, stay tune.

90,3 FM, Prodo RRI melabuh teman terbaik kamu. Itu dia tadi salah satu lagu dari Budi Doremi ternyata. Aku tak salah bilang, aku pikir Tio Satrio. Padahal Budi Doremi judul lagunya ada untukmu teman Prodo. Sudah mengudara nih terlintas di jam 22 lebih 06 menit waktu Indonesia Barat. Dimana lagunya itu benar-benar kayak... Gak bisa jauh dari seseorang yang kita sayang teman Prodo. Mana ada sih orang yang bisa jauh dengan seseorang yang kita yang disayang gitu kan teman Prodo. Emangnya bisa gitu teman Prodo, ya kan? Tapi untuk kalian yang memang sampai saat ini juga belum ketemu dengan belahan jiwanya atau juga seseorang yang disayang gitu ya kan. Ingat, kamu tuh gak pernah sendiri teman Prodo. Kamu itu masih punya yang namanya keluarga. Terus juga kalaupun misalnya keluarga kamu udah pada gak ada, misalnya kamu nih tinggal sebatang kara. Sedih kan sebenarnya kalau kita pikir teman Prodo. Tapi kita harus tahu bahwa kedekatan kita dengan Tuhan itu ternyata dia lebih dekat daripada urat nadi kita gitu loh. So sebenarnya kita tuh gak pernah benar-benar sendiri teman Prodo. Jadi jangan pernah merasa kayak menghadapi semua ini sendiri. Enggak sebenarnya teman Prodo. Kalau semua masalah diri kita sendiri dilepaskan ke kita sendiri, niscaya kita gak akan sanggup melewati apapun itu teman Prodo. Tapi kenapa selama ini kita tuh jalannya mulus-mulus aja, oke-oke aja, bisa-bisa aja. Begitu ada cobaan silih berganti kita juga tetap strong teman Prodo. Itu semata-mata bukan hanya karena kita. Itu sebenarnya adalah besarnya pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita mampu melewati semua cobaan yang udah hadir dalam hidup kita teman Prodo. Mungkin pada saat kita menerima yang namanya cobaan, pada saat kita dapet cobaan gitu kan. Ada kadang-kadang atau ada kalanya kita merasa kayak life is unfair gitu atau hidup ini kayak nggak adil gitu kan teman Prodo. Kenapa sih aku terus yang dikasih ini? Kenapa sih aku terus yang dikasih ini? We have to remember hidup di dunia ini itu sementara teman Prodo. Jadi ada pepatah yang mengatakan kalau misalnya ditinggal di dunia itu sebenarnya bukan tempat tinggal. Kita itu singgah di dunia untuk meninggal gitu loh. Tempat tinggal kita tuh we go back again kepada sang creator atau kepada sang pencipta kita teman Prodo. Di sanalah nanti kita baru dimintai pertanggungjawaban apa yang selama ini kita buat di dunia gitu loh teman Prodo. So everything yang kita alami yang menurut kita ini pada saat sekarang ini adalah nyata. This is very tidak nyata gitu loh teman Prodo. So remember, jadi semuanya itu temporary atau sementara. Kalaupun kalian malam ini tuh merasa sedih, jujur aku juga lagi merasa sedih sih sebenarnya teman Prodo malam ini. Lebih spesifik gitu kan, maksudnya ada hal yang sedang aku pikirkan ibaratnya gitu teman Prodo gitu loh. Dan aku tahu juga gak mungkin ya, namanya orang waras pasti ada aja yang dipikirkan gitu kan teman Prodo. Tapi ya menyingkapinya supaya kita tetap dalam on the right track lah ibaratnya, tetap dalam jalan lurus ya ibaratnya gitu kan teman Prodo. Cepat-cepat balik bahwa oke, nikmati apapun yang sedang hadir dalam hidup kita. Hidup ini saking adilnya itu kita nggak dikasih enak terus gitu loh. Kalau dikasih kita enak terus kita lupa daratan, kita lupa dengan sang creator atau sang pencipta kita. Tapi hidup ini saking adilnya itu kita dikasih manis dalam hidup, dikasih pahit, kadang-kadang dikasih tawar, dikasih jenuh teman Prodo, dikasih enak lagi, dikasih bahagia lagi, dikasih sedih lagi, dikasih nangis lagi, terus sampai kita benar-benar balik kepada sang pencipta. Jadi hidup di dunia ini hanya sementara dan kita memang diuji dengan segala macam rasa, cobaan, enak, gak enak hidup, dinikmati aja teman Prodo gitu ya kan. Lagi enak dinikmati, lagi gak enak dijalani gitu ya kan. Lagi mau nangis, nangis teman Prodo gitu loh. That's okay. Nangis itu bukan menandakan bahwa kita tuh lemah teman Prodo. Tapi itu adalah secara alaminya gitu loh. Secara alami bahwa kita memang lagi benar-benar berada di titik lemahnya kita. Itu adalah sebuah kejujuran alami yang memang itu memang diciptakan gitu ya kan teman Prodo. Jadi gak usah yang muluk-muluk. Lagi capek, lagi pengen nangis, energi lagi habis, ya udah nikmati, enjoy gitu loh teman Prodo, ya kan. Kalaupun misalnya malam ini tuh kalian lagi merasakan sedih terhadap sesuatu, tentang mungkin ada goal atau pencapaian yang menurut kalian gagal, kita tuh belum gagal sebenarnya teman Prodo. As long as kita masih hidup, ya kan, masih banyak kesempatan yang masih bisa kita coba teman Prodo, ya kan. Kita tuh gak ada yang namanya ceritanya gagal sebenarnya.
sampai nanti pun kita meninggal itu kita masih terus berjuang untuk kehidupan kita yang selanjutnya kan. Yang the real life itu kan after kita dead, after kita meninggal gitu kan. That is the real life. Ini kan maya atau ini sebenarnya tidak nyata. Ibaratnya kayak gitu kan teman berdua. Jadi gak ada yang benar-benar menang di dunia ini. Gak ada yang benar-benar kalah gitu loh teman berdua. Selama kita masih terus mencoba untuk memperbaiki diri, mencari pertolongan Tuhan, itu kita belum kalah. Ada orang yang kalah banyak, teman berdua. Mereka yang udah mungkin tidak berada di jalan Tuhan, misalnya udah murtad mungkin, atau melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh Tuhan atau apa, ya itu kalah, teman berdua. Tapi selama kita masih on the right track yang aku bilang tadi, ketika kita ada masalah, kalau aku sih kuncinya itu, pas ada masalah aku kan nangis tuh, misalnya nangis gitu kan, ya keluar air mata sedih atau apa gitu kan. Aku langsung cerita ke Tuhan, ya, ngapain juga aku tahu aku sedih-sedihkan gitu loh, maksudnya hidup ini kan juga ya udah, misal lagi sedih gitu loh, nanti juga ntar juga bahagia lagi. Langsung aku suggest ke diri kayak gitu, dan aku langsung bilang kayak ya hidup ini sementara. Siapapun yang hadir dalam kehidupan kita tuh nggak berhak menyakiti kita atau kita merasa tersakiti, jangan. Jadi kalau misalnya seseorang mencoba hadir dalam kehidupan kita atau sesuatu masalah hadir dalam kehidupan kita atau apapun itu, kita yang memang taken control untuk diri kita sendiri, kita jangan biarkan diri kita sendiri terpuruk, kita juga jangan biarkan diri kita sendiri dilema dan segala macam. Karena seluruhnya kendali penuh dalam diri kita ya kita sendiri, teman berdua. Jadi kita yang membiarkan diri kita sedih, kita yang membiarkan diri kita senang dan segala macam. So that is your choice gitu ya kan. Semuanya tuh pilihannya di kamu. Kalau misalnya kamu mau sedih terus, ya itu pilihannya kamu. Tapi kalau kamu tetap menangkapi kesedihan dengan cara bahagia, ya kamu akan bahagia, teman berdua. Semuanya itu taken controlnya di diri sendiri gitu, teman berdua. Jadi ya itu sih, sejauh ini itu nolong aku banget lah. Sejauh ini ketika aku merasa kayak sedih, ditinggal orang, ditinggal ibu katakanlah ya kan, ditinggal teman-teman dekat misalnya, ya kan, ada teman dekat yang udah gak ada lagi, udah meninggal, atau memang ada yang teman dekat udah gak dekat lagi atau apalah. Ya aku kita gak bisa kontrol sesuatu hal yang memang udah pergi dari hidup kita, ya kan, kita gak bisa itu. Let it, biar aja, let it flow, let it go, teman berdua. Yang bisa kita kontrol adalah rasa kita sendiri, diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, mentality kita sendiri. Dan kita itu bertanggung jawab juga untuk yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Gitu loh. Kita kadang-kadang mau kasih tahu orang yang mungkin menurut kita itu menyakiti kita dan kita pengen ubah tabiatnya seseorang, yang gak akan pernah bisa, gak akan pernah ketemu, gak akan pernah ada, teman berdua. Jadi kalau misalnya seseorang itu berniat untuk tetap gak baik atau menyakiti kita atau apalah segala macam, ya itu taken controlnya di mereka. Taken control di kita adalah kita boleh menerima disakitin atau tidak, gitu ya kan. Itu kan juga filternya di diri kita. Seberapa parah pun orang mungkin mencoba untuk menyakiti kita atau mencoba untuk katakanlah mungkin ya menjahati kita, ngusilin kita atau apalah segala macam, itu tugas mereka. Tugas kita, kita terima atau tidak. Kalau kita tidak terima berarti kita tidak sakit hati. Jadi taken controlnya tetap di kita, iya kan. Jadi mau orang mau ngomong apa, ya udah, selama yang diomongin itu bukan kita, selama yang diomongin itu bukan hal yang kita lakukan, ya udah gak usah dipikirin. Karena sesuatu hal yang kadang asumsi ya teman berdua. Aku berkali-kali kayak sharing-sharing sama teman-teman aku tuh, bahkan terkadang aku juga kalau lagi jenuh aku WA, misalnya aku teks kakak aku gitu loh. Aku bilang, kak ini jenuh kali nih, nongkrong yuk apa kek. Itu salah satu aku melepaskan jenuh katakanlah. Terus aku ngobrol sih kayak sama kakak aku yang ini, aku ngobrol gitu. Jadi aku kasih tahu aja nih, lagi jenuh banget nih gini, yaudah ngobrol yuk atau apa kek, kamu olahraga kek, makan enak kek, istirahat kek atau apalah gitu loh. Jadi rangkaian-rangkaian kadang-kadang aku sendiri pun lupa. Sebenarnya rangkaian itu yang selalu aku lakukan ketika aku jenuh, ya aku olahraga kadang-kadang. Ketika aku jenuh ya aku makan mungkin yang enak, atau mencoba untuk tidur, atau ya lihat-lihat video-video lucu mungkin, atau lihat tausiah-tausiah, ya, it's help a lot. Jadi banyak banget cara untuk kita menghilangkan rasa gak enak. Jenuh kan rasa gak enak, sedih kan rasa gak enak ya. Jadi aku kumpulin jadi satu. Ketika kita menghilangkan rasa gak enak itu, banyak hal yang bisa kita lakukan, teman berdua. Kayak gitu ya, mungkin kamu keluar kek,
nggak masalah kalau misalnya kamu harus keluar sendiri gitu ya kan. Kalau misalnya lagi pengen sendiri ya nggak masalah gitu ya kan. Cari makanan yang enak, sekedar ngobrol dengan siapa gitu, teman berdua ya kan. Pasti kamu tahu sebenarnya yang paling tahu diri kita sendiri kan kita ya teman berdua. Tapi kadang-kadang kita bingung gitu. Padahal hal yang kita lakukan itu sudah berkali-kali. Karena kan yang namanya apes dalam hidup, cobaan atau apalah segala macam kan datangnya kan silih berganti gitu loh. Ya kan? Seumur-umur kita udah pasti dong berapa kali kita pernah berada di titik yang gak enak gitu loh. Masa pas datang lagi titik gak enaknya kita gak bisa melewatinya, yang udah-udah juga bisa kok gitu loh ya kan? Jadi just suggest a positive thing lah dalam diri kamu. It help a lot sebenarnya gitu loh. Karena kan tubuh kita ini kan paham ya. Maksudnya tubuh kita ini kan pintar ya. Mereka tuh merasakan semua teman berdua. Pikiran kita sinkron dengan hati. Ya kan segala macam itu mereka tahu semua itu sebenarnya. Jadi suggest yang baik-baik itu juga bikin kamu juga apa? Jadi mood kamu jadi baik kembali. Teman berdua dipikir-pikir, kenapa ya aku bad mood? Oh, berarti kemarin kayak aku kurang tidur deh, atau makannya kurang enak, atau aku kurang olahraga, atau kurang sharing sama teman dekat atau sama keluarga. Dipikir-pikir mana hal yang paling yang udah kita lakukan sama yang belum, kayak gitu. Kayak aku kan di sini kan aku stay sendiri ya teman berdua, kalau di sini di Lehan gitu kan. Jadi ketika kadang-kadang aku jenuh nih. Ya udahlah aku pulang lah, pulang ke rumah orang tua. Ya walaupun aku gak ngobrol, aku gak ngapain ya, tapi ya leha-leha aja di sana, hilang sendiri jenuhnya. Ada momen kita kadang-kadang gak pengen ngomong, tapi kita pengen ada orang di sekitaran kita, gitu loh. Ya kan, aku sering banget ngerasain kayak gak pengen ngomong, gak pengen sharing, gak pengen cerita ke siapa-siapa. Tapi gak pengen sendiri gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak definisi-definisi begitu. Ya kan? Kita puterin lagu dari Tiara Andini dan juga Ziva Magnolia serta Lyodra, judul lagunya Menyesal. Untuk informasi waktu ini baru jam 22 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Stay tune.

Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: everyone.
1: Another song from Sabrina Carpenter with Please, Please, Please. Ya, teman Perodua bakal aku play buat kamu. Terlintas di jam 22 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat. Nanti kita akan update informasi-informasi ringan lainnya lagi buat kamu. Kita putarkan lagu dulu. Oke? Okay?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PTN Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Warga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produe Melabo, Facebook Produe RRI Melabo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026 berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 11 September 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: See you. You wanna see some hot girl shit, huh? Well, here's a little preview.

Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyahamir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota beserta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman pro rasanya kita masuk ke Just More Music dari jam 23 sampai 23.45 menit di Indonesia Barat. Tapi terus bersama dengan pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

raga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang,
1: nggak bisa tinggal bareng sama Dewi,
0: teriak.

wabarakatuh. Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Tekumah, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumah, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengan

sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Radio Nasional Madani Melabu sepanjang hari melalui frekuensi FM 90,3 MHz teman terbaik kamu. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambukan 16 Melabu Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, terus kreatif dalam membangun bangsa dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program dua sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program RRI Melabuh yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Kamis 17 September 2026 dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Koy 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelaboh, Facebook Produa RRI Melaboh.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Baik, tanpa berdua kita break dulu untuk lagu-lagunya karena sudah saatnya kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh untuk wilayah Melabu dan sekitarnya pukul 5.12 menit waktu Indonesia Barat, dan juga untuk Aceh Barat Daya 5.09 menit, Aceh Jaya 5.14, Negara Raya 5.11, Simelu 5.11 menit waktu Indonesia Barat.

0: ini sederhana tapi real banget, benar banget nih. Hal sederhana yang bisa bikin orang lain bahagia itu banyak. Contohnya, wah ini mah tahu sih ya. Contohnya bilang terima kasih dan maaf, tapi kadang sulit diterapkan ke hal-hal yang sederhana atau yang kecil karena sejujur panjang. Udah segitu. Intinya adalah bilang makasih dan maaf. Itu sederhana, tapi bahagianya tuh dalam banget loh. Jangan remehkan kata makasih, hatur nuhun, syukron, apalagi matur nuwun, jazakallah. Intinya jangan remehin kata-kata makasih. Dan lebih, yang lebih keren lagi, maaf. Jangan gengsi minta maaf. Karena maaf itu bisa efeknya gede banget. Kadang-kadang kita gak sadar tapi efeknya gede. Satu, kadang-kadang dia menyambung silaturahim yang terputus. Satu kata bisa menyambung silaturahim yang terputus. Dan menyambung silaturahim salah satu diantara amal yang berpahala besar. Memutuskan silaturahim salah satu diantara dosa yang diantara dosa-dosa besar. Memutuskan silaturahim, maaf dong. Yuk kita sama-sama mulai menganggap bahwa membahagiakan hati orang lain itu bukan hal yang sepele. Pahalanya tuh gede banget dan caranya mudah banget. Terutama di sosial media, di grup WhatsApp teman-teman kita, geng kita. Kalau ada yang punya masalah, kesusahan, sedih, ada dua cara yang bisa kita bahagiakan hatinya. Satu yang paling tinggi, carikan solusi untuk dia. Kalau kita gak bisa beri solusi, carikan orang yang bisa ngasih solusi. Ini keren banget nih. Makanya hadisnya, siapa yang bisa menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia, Allah hilangkan kesusahan untuk dia nanti di akhirat. Ini yang udah paling keren nih. Tapi kalaupun kita gak bisa, minimal jadilah pendengar yang sabar. Dengar curhat dia, sekedar untuk merespon curhat dia di grup. Begitu ya, sabar ya, segitu doang. Itu udah bagian dari sururun tudkhiluhu ala qalbi akhihi, membahagiakan hati saudara.
1: Adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin sesungguhnya akan bisa meraih keutamaan dan derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam disebabkan dengan akhlaknya yang baik. Maksudnya apa? Inilah keutamaan orang yang akhlaknya baik. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli ibadah malam. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli puasa di siang hari. Apalagi dia bisa sempurna antara siang dan malamnya, akhlak dan ibadahnya, maka udah gak ada lagi yang bisa menandingi dia. Kalau dia ngandelin akhlak aja, ibadahnya yang wajib-wajib doang nih, karena gak boleh kurang dari yang wajib kan standarnya mah. Yang wajib itu sholat lima waktu, yang wajib itu puasa Ramadan. Tapi gak ada yang plus, gak ada tahajud, gak ada duha, gak ada qobliyah ba'diyah, gak ada puasa Senin Kamis, gak ada Daud. Cuman yang wajib doang yang dia kerjain, tapi akhlaknya istimewa, maka derajat dia seperti orang yang kawam sawam. Orang yang rajin ibadah malam dan rajin puasa di siang hari. Disebut dengan kawam dan sawam bukan ketika dia baru pernah sholat malam sekali, bertahun-tahun. Seolah-olah apa? Seolah-olah kalau kita membantu seorang yang membutuhkan, itu kita sama derajatnya dengan ahli ibadah yang sudah beribadah sekian puluh tahun. Sekali aja kita nahan lisan kita dari mencela orang lain ketika kita dicela, daripada kita cela balik mending kita diam. Sekali aja kita nahan diri untuk tidak komen atau nge-replay komen orang lain, itu derajat kita sama dengan ahli ibadah yang sudah bertahun-tahun. Sebegitu istimewanya akhlak. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dengan derajat sahih. Makanya bicara tentang akhlak ini bukan bicara hal sepele yang pahalanya kecil, yang dalam urusan agama itu syariat-syariat yang ringan. Enggak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Semua itu akhlak. Rahmah itu akhlak. Itulah teman-teman yang harus jadi renungan kita. Kita coba introspeksi diri. Gimana akhlak kita dalam urusan lisan? Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Sekarang kayaknya gampang banget memahami hadis ini. Lisan dan tangan, lisan dan jemari. Dalam urusan sosial media, maka terjemahan dari hadis ini adalah muslim yang benar, muslim yang baik, muslim yang ideal itu adalah kalau komen-komennya, postingan-postingannya, jemari-jemarinya ketika mengetik huruf demi huruf, kata demi kata, menyelamatkan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Selamat di sini artinya tidak memunculkan polemik, tidak memunculkan perdebatan, tidak menyakiti perasaan, tidak menjadikan fitnah atau bahasa kita hoax misalnya. Maka dialah muslim. Itu akhlak. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadih. Muslim itu adalah apabila muslim yang lain selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Terjemahan tangan pada masa dulu adalah memukul, mengambil hak orang lain secara tidak halal. Itu tangan. Kalau sekarang udah ditambah, bukan hanya mengambil hak orang lain, termasuk juga mengetik teks. Maka al-muslimu

Karena sesungguhnya, kata Rasulullah dalam hadisnya yang terdapat di kitab Fiqhus Sunnah, kita tidak sedang menyeru zat yang buta, melainkan menyeru zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Oleh karena itu, jika ada sekelompok jamaah melakukan zikir dengan mengeraskan suara, bahkan sampai histeria, berarti zikir yang dilakukannya bertentangan dengan ayat tersebut. Maka, marilah kita berzikir, menyebut nama Allah dengan sikap tadaru dan khusyuk, serta dengan suara rendah. Niscaya, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar zikir kita dan mengabulkan permohonan kita.

0: Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal, bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.
1: Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam, nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.

Dalam surat 35, Fatir, ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk-Nya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Ketika seseorang mendapat karunia Allah berupa kekayaan, jabatan, kepandaian, kejayaan, dan sebagainya, ketika dipuji, acap kali berubah menjadi sombong. Padahal hakikatnya, segala yang disombongkannya bukanlah bersumber dari dirinya. Islam sangat melarang sikap sombong manusia. Selain berpotensi menyakiti orang lain, sikap sombong dapat menyeret orang yang melakukannya ke dalam jurang kemusyrikan. Ada cara terbaik menyikapi karunia Allah yang diberikan kepada kita agar tidak menyeret kita kepada sikap sombong. Cara ini pernah dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam yang dikaruniai Allah beragam kelebihan berupa harta yang melimpah ruah, kerajaan yang besar dan kokoh hingga dapat mengerti bahasa hewan. Nabi Sulaiman alaihi salam dalam surat An-Naml ayat 40 menyadari semua karunia itu dengan berkata, "Ini karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur terhadap nikmat-Nya."

0: Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Amanat itu akan mengantarkan umat Islam ke posisi sebaik-baiknya umat bila amanat itu dilaksanakan, tetapi akan membawa kepada posisi yang paling hina, yaitu bila amanat menegakkan kebajikan, ma'ruf, dan memberantas kemungkaran diabaikan. Jadi, jika kita ingin menjadi umat yang terbaik di antara umat lain, berjuanglah untuk kebaikan atau kebenaran dan menghancurkan kemungkaran atau kebatilan adalah jalan yang tepat."
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I won't cry about you anymore.

0: Selamat pagi, apa kabar untuk di pagi hari ini? Tentunya senang banget ya, untuk di hari ini tuh ada Eci yang dinas ya di depart pagi ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya aku akan terus menemani kamu hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti teman Pro 2. Dan tentunya dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu hiburan ya, yang akan terus menemani kamu di pagi hari ini. Yang baru bangun, ada gak sih yang baru bangun? Kayaknya enggak ya, karena paling kan tadi subuh juga jam 5.12 ya, tentunya udah bangun ya kan. Tapi mungkin udah bangun tidur lagi, ada gak? Oke, dan juga teman Pro 2, mengawali pagi kita untuk di hari ini tentunya tadi ada lagu-lagu hiburan yang sudah aku hadirkan. Ini juga ada lagu And Merry Birthday. Nah mungkin untuk kamu yang berulang tahun di hari ini ya teman Pro 2, di tanggal 17 September 2026 ternyata ya hari ini tuh yang berulang tahun anakku tersayang. Ya happy birthday buat anakku tersayang Fatan ya. Aduh tuh kan aku ngucapinnya untuk anak sendiri ternyata ya. Nah tapi ya kalau ada teman-teman yang juga berulang tahun untuk di hari ini, selamat ulang tahun, happy birthday untuk semuanya ya. Semoga panjang umur, berkah umurnya, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan umur ya kan. Dan tentunya diberi kelancaran rezekinya ya, selalu mendapatkan kabar-kabar baik, pokoknya selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik tentunya. Amin amin amin ya robbal alamin teman Pro 2. Oke, sekali lagi selamat pagi dan selamat ulang tahun, happy birthday untuk kalian semua yang berulang tahun di tanggal 17 September 2026. Baik teman Pro 2, dan kali ini kita dengarkan lagi yuk lagu hiburan berikut ini untuk menemani pagi kamu, biar aktivitas pagi kamu itu lebih happy lagi bareng Pro 2 tentunya. Karena lagu-lagu di Pro 2 juga aku pilihin lagunya yang enak-enak banget teman Pro 2 ya. Kita mau dengerin dulu yuk berikut ini. Aku mau puterin dulu lagu darinya siapa nih? Darinya, pokoknya aku pilihin lagu tuh bener-bener lagu yang ini ya, lagu yang ngebeat gitu ya pagi-pagi gini, biar kalian tuh gak tambah ngantuk ya. Yuk kita dengerin dulu lagu darinya, Firza.
1: Separuh nafasku terbang bersama dirimu.
0: Asik banget. Ini dia lagunya, Slow. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rinya, Mbak Riri sama Mbak Shakira ya, yang sudah kita dengerin untuk di pagi hari ini. Can't Remember to Forget You. Aduh, udah lama banget nih kita gak dengerin lagu ini ya. Akhirnya kita bisa mendengarkan lagi suara-suara legend ini ya, teman Pro 2. Oke, buat teman Pro 2, aku juga mau kasih informasi dulu nih untuk mengawali pagi kita ya di hari ini. Kalau udah jam segini udah pada sibuk-sibuk, udah pada repot juga ya, karena pagi-pagi, apalagi hari ini hari Kamis 17 September 2026, jam segini itu jam rawan para pekerja, anak-anak sekolah ya. Nah, itu pada tentunya kayak kocar-kacir banget gitu kalau misalnya gak tepat waktu nih siap-siapnya ya. Oke, aku mau kasih informasi dulu nih teman Pro 2. Ini informasi berikut ini seputar tentang tanggap bencana, itu cuaca ya, yang mana hujan deras mengguyur jalan lintas desa Air Berudang Tapak Tuan terendam banjir. Nah, ini memang cuaca di khususnya untuk Barcella ya, Barat Selatan Aceh ini memang dalam beberapa hari ini diguyur hujan terus nih teman Pro 2 ya. Yang mana hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Aceh Selatan dan sekitarnya pada Rabu 16 September 2026. Kondisinya menyebabkan genangan air dan banjir di kawasan jalan lintas menuju kota Tapak Tuan, tepatnya di desa Air Berudang ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang dari Melaboh ya akan melintas ke selatan ya, mungkin akan ke daerah Tapak Tuan. Nah, untuk melihat dulu informasinya, terutama apakah ada banjir atau cuacanya seperti apa ya, mungkin bisa pending dulu untuk perjalanannya teman Pro 2. Genangan air yang meluap ke badan jalan membuat arus lalu lintas dari kedua arah terganggu. Sejumlah pengendara baik roda 2 maupun roda 4 terpaksa melambatkan laju kendaraannya demi mengantisipasi bahaya agar menghindari resiko mogok akibat tinggi genangan air. Dan tentunya ya, salah seorang supir angkutan barang ya mengatakan beberapa warga tampak berada di pinggir jalan untuk memantau situasi serta membantu mengarahkan pengendara yang melintas. Nah, terutama bagi para pengguna jalan dihimbau untuk berhati-hati menyalakan lampu utama kendaraan dan tetap menjaga jarak aman demi keselamatan bersama selama cuaca buruk berlangsung. Nah, itu dia teman Pro 2, tetap terus pantau ya informasi cuaca di laman resmi BMKG dan juga di rri.go.id. Tetap terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyahamir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.